0: sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media, dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang. Api baru dapat dipadamkan setelah 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten, dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
3: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam menyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
4: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketon Padang Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4 lebih 30 menit atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan baik Damkar Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
3: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang tadi dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
4: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Troketon juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
5: Iya, kemarin kita berusaha, dan ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
4: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Troketon kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Troketon juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
2: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatia sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
6: Kita membudayakan bersepeda.
7: Ratusan goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak pagi. Berbagai jenis sepeda turut meramaikan acara ini, mulai dari sepeda gunung, sepeda lipat, hingga jajaran sepeda tua bertema klasik menarik perhatian para warga setempat. Ketua Panitia Penyelenggara Ambarat Moko menjelaskan, fokus utama dari gelaran ini bukan sekedar mengejar hadiah, melainkan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
6: Kita

0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Acara Goes bersama ini tidak hanya berfokus pada kesehatan fisik dan pembagian Dol Fresh menarik, namun sebagai bentuk kepedulian terhadap kelestarian alam, panitia juga merangkaikan kegiatan ini dengan aksi sosial penanaman pohon bersama di lokasi kampus PGRI. Sementara itu, Ketua Komunitas Sepeda Lipat Noriko mengapresiasi tinggi inisiatif Goes Hiu Putih. Ia menilai kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para Goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
1: Jadi kita senang sekali hari ini kita Goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih. Gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
2: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini?
1: Nah, jadi bersepeda ini selain juga Goes untuk kesehatan dan juga untuk bersilaturahmi. Jadi Goes, kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan Goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas Goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus. Pada tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
5: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
4: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
5: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
6: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
5: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zardubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
7: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
5: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara tentu untuk Indonesia.
6: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
8: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya, kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, ini percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingnya ya. Tetap warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
9: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
10: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi Kepala Daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams yang berusia 38 tahun, istrinya Fatima Al-Hams 37 tahun, serta putri mereka yang masih kecil. Jenazah ketiganya kemudian dibawa ke rumah sakit. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Panitia Piala Presiden 2026 menetapkan Bali sebagai tuan rumah babak semifinal dan final dengan pertimbangan rivalitas tinggi pada 2 laga semifinal yang akan berlangsung 4 Agustus mendatang. Agustin Irdiani melaporkan.
11: Jadi Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali.
12: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
11: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
13: Saya setuju.
11: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
12: 6 miliar.
11: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
12: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ricayadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Eri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
14: Jadi kalau insya Allah di sejak awal kita diberitahu, kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
15: Insya Allah Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya Pak Menteri.
12: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner up grup B, sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
3: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

informasi dan inspirasi. Satu.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

Selamat pagi pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Bersama saya Nurul Inayah kembali mengudara untuk Anda melalui frekuensi 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, serta tentunya Anda bisa menjalani hari ini ya, edisi Senin di 3 Agustus 2026 dengan perasaan yang semangat, gembira dan bahagia tentunya. Di pagi hari ini pendengar, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda informasi terkini, terpercaya dan terupdate yang kami kutip dan kami lansir dari laman Bercerita Informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id. Seperti informasi yang satu ini pendengar, di tengah musim kemarau yang mengakibatkan krisis air bersih di sejumlah wilayah, ada personel Kompi 1 Batalion Sat Brimob Polda NTB yang turun langsung membantu masyarakat dengan pendistribusian air putih atau air bersih ke Kampung Mekar Baru, Desa Ule, Kecamatan Asa, Kota Bima. Aksi kemanusiaan ini dilakukan sebagai bentuk kepedulian Polri terhadap warga yang kesulitan memperoleh air bersih akibat kemarau panjang yang melanda kawasan tersebut. Air putih yang disalurkan ini pendengar diharapkan dapat memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mulai dari keperluan memasak, mandi, hingga kebutuhan rumah tangga lainnya. Kabid Humas Polda NTB, Kombes Pol Muhammad Khalid S.I.K. mengatakan bahwa kegiatan sosial tersebut merupakan wujud nyata kehadiran Polri di tengah masyarakat, khususnya saat menghadapi kondisi darurat akibat bencana kekeringan. Kehadiran personel Brimob beserta bantuan air bersih disambut antusias oleh warga, dan mereka mengaku sangat terbantu karena pasokan air bersih menjadi kebutuhan yang semakin sulit dipenuhi selama musim kemarau. Melalui kegiatan kemanusiaan ini, pendengar, Polda NTB berharap dapat meringankan beban masyarakat yang terdampak kekeringan. Ini sekaligus memperkuat kedekatan antara Polri dan masyarakat. Serta Polda NTB juga menegaskan komitmennya untuk terus hadir memberikan bantuan kepada warga yang membutuhkan, terutama saat menghadapi bencana maupun kesulitan di tengah kehidupan sehari-hari. Nah, mendengar informasi selanjutnya, kalau tadi datang dari Kota Bima, kini datang dari Kabupaten Sumbawa Barat, di mana ada pimpinan cabang atau DPC Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Kabupaten Sumbawa Barat menyatakan siap mendukung kepengurusan baru Dewan Pimpinan Daerah atau DPD HKTI Nusa Tenggara Barat hasil musyawarah ke 11 HKTI NTB yang digelar di Mataram Minggu 2 Agustus 2026. Iwan Panjinata selaku Ketua DPC HKTI Kabupaten Sumbawa Barat ini mengatakan bahwa kepemimpinan baru DPD HKTI NTB diharapkan menjadi momentum kebangkitan organisasi hingga tingkat kabupaten, di mana menurutnya DPC HKTI KSB siap membangun organisasi yang lebih aktif dalam memperjuangkan kepentingan petani. Dengan kepemimpinan yang baru, katanya ya, ini insya Allah HKTI Sumbawa akan dibangun oleh pihaknya menjadi lembaga yang mampu memberikan manfaat sesuai dengan peran dan fungsi organisasi. Ia menegaskan DPC HKTI KSB juga akan memperkuat sinergi dengan DPD HKTI NTB maupun Dewan Pimpinan Nasional agar berbagai program pemberdayaan petani dapat berjalan dengan lancar. Ia optimis pendengar ya bahwa Musda ini menetapkan Haji Wilgo Zainar ini sebagai ketua DPD HKTI NTB periode 2026 sampai 2031 secara aklamasi. Kepengurusan baru diharapkan mampu memperkuat peran HKTI sebagai mitra strategis pemerintah dalam mendorong pembangunan sektor pertanian, meningkatkan kesejahteraan petani serta mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sal, bagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang

Mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah Beringar, kini tuntas. Sudah halo Bima untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Selanjutnya mari kita bergabung di Kahaba Angi sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih juga dalam Lintas Bima Pagi bersama saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

0: 91.4 MHz program satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, di pagi hari ini tentunya masih hadir saya Nurul Inayah untuk Anda di Lintas Bima Pagi. Kalau tadi ada Halo Bima, kini ada Kehaba Angi, mari kita saling mengabarkan. Namun sebelum kita masuk ke informasi lainnya, pendengar, mari kita jelang informasi cuaca terlebih dahulu. Dari forecaster on Dati BMKG Bima, ada rekan Tri yang sudah terhubung dengan kami di seberang sana. Jadi kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Selamat pagi, rekan Naya.
0: Selamat pagi, apa kabar pagi hari ini, rekan?
1: Alhamdulillah, rekan, kabar baik.
0: Alhamdulillah, ya. Sudah siap dengan laporan cuaca untuk pendengar di pagi hari ini, rekan Tri?
1: Siap, sudah, rekan Naya.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan cuaca untuk Anda, dimanapun Anda berada, khususnya untuk wilayah Bima dan sekitarnya, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster Ondati BMKG Bima, edisi Senin di 3 Agustus 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik. Selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 3 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan kembali cerah hingga berawan. Angin permukaan dominan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 30 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 22 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 92%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 18 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yaitu informasi perkiraan tinggi gelombang laut. Di perairan utara Bima dan pelabuhan Bima, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Kemudian di pelabuhan Sapi, berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter, terutama di sekitar wilayah perairan utara Bima, pelabuhan Bima, perairan selatan Bima, dan Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat. Para pendengar yang kami hormati, karena sudah dalam puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak, guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi dalam periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, perlu Anda ketahui juga, walaupun dalam puncak musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan ke depannya. Maka dari itu, masyarakat tetap kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu, dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima, atau Anda juga dapat mendownload aplikasi info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, sampai jumpa.
0: Baik, sampai jumpa juga rekan. Pendengar, itu dia informasi cuaca untuk Anda dari forecaster Undati BMKG Bima dari rekan Tri yang sudah menghimbau bagaimana untuk kita bisa memantau perkiraan cuaca setiap harinya seperti apa, terususnya untuk Anda yang banyak berkegiatan di luar rumah. Pendengar di Cahaba Angi, mari kita saling mengabarkan juga membuka jalur JSM di 0822 3494 5100 agar Anda tetap bisa terhubung dan bergabung bersama kami sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

0: lihat ya, baru aja sebentar hujan ini di depan rumah aku udah banjir. Jadi aku tunggu langsung komentar pedas kalian. Oh, udah ada masuk komentar dari E_G, katanya pemerintah gak becus. Aduh. Terus ada lagi dari Ci Spasi Ta, katanya banjir salah pemerintah. Wah wah wah. Lagi-lagi ada lagi nih dari
1: astaga, emang dengan begitu banjir bisa surut? Yang ada nih ya, aku menyesal tahu enggak?
0: What? Menyesal? Kenapa?
1: Ya karena aku doyan buang sampah ke selokan, tapi enggak rajin untuk membersihkan.
0: Aku juga gitu sih. Aduh, guys, ternyata komentar pedas kalian enggak membuat banjir ini cepat surut, malah membuat alam semakin cemberut. Kita pun jadi takut karena banjir harta benda jadi hanyut.
2: Pesan ini disampaikan Rani Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas." Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
1: "Wah, Mas, nggak ada uang pas ya, Mas? Saya nggak punya uang kembalian."
2: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
1: "Udah, Mas, nggak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
2: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
1: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah." Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
1: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
1: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
1: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini." Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

pendengar, siaran kami di pagi hari ini tentunya bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital. Aplikasi ini tersedia di smartphone maupun di smartphone Anda ya, tepatnya di aplikasi Play Store maupun App Store. Dan untuk itu Anda tetap bisa dengarkan siaran kami setiap harinya mulai pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah sampai pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya di pagi hari ini masih hadir lagu-lagu pilihan untuk Anda. Kalau tadi Cinta Yang Diam dari Ariel Noah featuring Divki Khalif, kini kami hadirkan lagi Afgan dan Raisa. Nah, ada lagunya dengan judul Tunjukkanlah ya. Jadi kalau cinta ya jangan diam, harus ditunjukkan. Begitu ya mungkin adanya. Ada masih menemani Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Tengah dalam Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan.

0: tapi di situ di bawah pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Kagak di bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Selamat untuk Bunda. Adek hari ini udah beresin mainan. Adek mau jadi anak yang pintar. Adek tadi juga sudah belajar sama Mbak. Bunda, adek mau jujur. Tadi adek gak sengaja numpahin susu di kamar. Jangan marah ya Bunda, adek takut kalau Bunda marah. Kapan sih Bunda itu libur? Adek pengen mainan sama Bunda. Bunda jangan lama-lama ya kerjanya. Adek kangen mau sama-sama Bunda. Kalau Bunda libur, adek mau dimasakin sop ayam ya. Hati-hati ya Bunda, semangat kerjanya. Adek sayang Bunda.
1: Memilih bekerja ataupun di rumah, ibu tetaplah dunia bagi anak-anaknya.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda tepat di Lintas Bima Pagi di edisi Senin 3 Agustus 2026.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Selamat pagi menjelang siang pendengar. Kini kembali bersama kami di Pro 1 RRI Bima, tentunya hadir untuk Anda di Bima Siang, menemani di musik dan informasi tentunya. Kami hadirkan musik-musik pilihan serta informasi pilihan juga untuk Anda selama 1 jam ke depan sampai ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda.

Ya, selamat pagi menjelang siang pendengar. Apa kabar Anda? Tentunya masih semangat dong ya, apalagi hari di luar ini sangat terik. Aduh. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan di pagi menjelang siang hari ini, musik dan informasi kembali menemani Anda dimanapun Anda berada. Karena kami hadir untuk tentunya menghadirkan informasi atau tips pilihan untuk Anda selama 1 jam ke depan ya, sampai pukul 11. Dan pendengar, tips kali ini kami hadirkan untuk Anda. Ini adalah tips untuk Anda yang pertama kali ingin berlibur ke luar negeri. Dan bagi banyak orang ya, perjalanan pertama ke luar negeri itu menjadi pengalaman yang menyenangkan sekaligus tentunya menegangkan ya. Karena pertama ada perbedaan bahasa, kemudian aturan di sana dengan di sini beda. Sehingga budaya yang seringkali membuat wisatawan pemula atau kita yang pemula baru ke sana tuh ada gitu ya rasa-rasa khawatirnya. Padahal benar, dengan persiapan yang matang ini perjalanan ke luar negeri atau negara lain itu bisa berjalan lebih nyaman, aman dan tentunya minim kendala. Nah, kami hadirkan untuk Anda bagaimana tips yang penting ya atau perlu diperhatikan sebelum Anda berangkat. Apalagi nih mungkin saat ini lagi ada yang ngambil cuti ya, untuk aduh libur kemana ya, atau jalan-jalan kemana ya, atau mungkin memang waktunya senggang dan tabungannya cukup untuk berlibur ke luar negeri. Ini tipsnya cocok untuk Anda. Yang pertama pendengar, pastikan dulu dokumen perjalanan Anda itu sudah lengkap. Karena hal yang wajib dipersiapkan pertama itu adalah paspor yang tentunya masih berlaku minimal 6 bulan sebelum masa kadaluarsa. Selain itu, cek dulu pendengar apakah negara tujuan Anda ini mewajibkan visa atau tidak. Jadi simpan salinan paspor, visa, kemudian tiket pesawat dan bukti pemesanan hotel dalam bentuk digital maupun cetak sebagai langkah antisipasi jika dokumen utama Anda hilang. Ini biasanya ya bisa Anda antisipasi dengan menyiapkan bag khusus atau tas khusus untuk Anda bisa memasukkan dokumen-dokumen tadi sehingga tidak tercecer. Yang kedua adalah pelajari aturan dan budaya negara tujuan. Mungkin kalau yang mau ke Korea atau ya yang ingin ke Korea ya, sudah terbiasa dengan menonton drama Korea sejauh ini, mungkin a little bit ya, tahu sedikit-sedikit gitu bahasa Korea, annyeonghaseyo atau gamsahamnida ya. Nah, setiap negara ini kan biasanya memiliki kebiasaan dan aturan yang berbeda. Jadi sebaiknya kita sebagai pendatang atau wisatawan itu pendengar, baiknya adalah mengetahui etika dasar, kemudian aturan berpakaiannya seperti apa, apakah di sana ada kebiasaan memberi tip atau barang yang dilarang dibawa masuk di hotel atau di tempat umum lainnya itu seperti apa ya. Jadi memahami budaya setempat itu dapat membantu kita sebagai wisatawan mancanegara yang menghindari kesalahpahaman sekaligus menunjukkan sikap saling menghormati selama berada di negara tersebut. Kalau ngomong-ngomong soal negara luar ya, mungkin dari Anda ada yang memiliki niat untuk berlibur ke Jepang. Nah, sebelum berlibur ke Jepang, kita hadirkan dulu ini ya lagu dengan sedikit bahasa Jepangnya, ada Rhapsody yang dibawakan oleh JKT48, dirilis tahun 2020 untuk Anda.

Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.

diserang mereka? Lakukan 3M Plus. Menguras, menutup, mengubur, memelihara ikan, menaburkan abate. Plus, tidak menggantung baju yang sudah dipakai. Ayo, cegah

happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

0: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya. Karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah.

Mendingan ada Barilikumahua featuring Matthew Sayers ya, dengan Nona Manis untuk Anda. Dan tentunya masih hadir untuk Anda juga di musik dan informasi siang hari ini pendengar. Karena kalau tadi ada tips bagaimana atau persiapan apa saja sih yang harus disiapkan untuk Anda yang pertama kali ingin berlibur ke luar negeri atau ke negara lainnya. Kalau tadi sudah pastikan dokumen perjalanan Anda lengkap, kemudian pelajari aturan dan budaya negara tujuan Anda. Nah, ini informasi selanjutnya atau tips selanjutnya, yaitu ini yang paling krusial ya, yang paling penting ya pendengar, ada atur keuangan Anda dengan bijak. Jadi jangan membawa uang tunai itu secara berlebihan pendengar. Sebaiknya Anda bisa menggunakan kombinasi uang tunai secukupnya, kartu debit dan kredit internasional, serta dompet digital yang diterima di negara tujuan. Sebelum berangkat, usahakan ya terlebih dahulu pendengar, ini tukarkan mata uang Anda di tempat resmi dan beritahu pihak bank jika akan menggunakan kartu ini di luar negeri, agar transaksi tidak diblokir karena dianggap mencurigakan. Karena tentunya di setiap negara tuh mata uangnya berbeda ya pendengar. Kalau Indonesia mungkin rupiah, ada rupiah, Malaysia ada ringgit dan lain-lain. Nah, sebelum Anda berangkat, usahakan dulu mengganti mata uang sesuai dengan negara tujuan Anda. Selanjutnya yaitu siapkan internet dan aplikasi pendukung, karena akses internet ini akan sangat membantu Anda selama perjalanan pendengar. Jadi Anda bisa menggunakan SIM elektronik ya, atau eSIM atau kartu SIM lokal, agar lebih hemat biaya. Dan Anda juga bisa mengunduh aplikasi penting seperti mungkin peta offline, kemudian penerjemah bahasa, transportasi umum, serta aplikasi pemesanan hotel atau tiket. Nah, persiapan ini nantinya akan memudahkan navigasi dan komunikasi selama Anda berada di luar negeri. Dan yang terakhir pendengar, ada membawa barang seperlunya dan utamakan keamanan. Jadi hindari membawa barang terlalu banyak agar perjalanan Anda lebih praktis. Gunakan koper atau tas yang mudah dibawa, serta beri label identitas pada bagasi. Simpan barang berharga seperti paspor, uang, dan ponsel di tempat yang aman. Dan jika memungkinkan, gunakan tas anti maling saat berada di tempat wisata yang ramai untuk mengurangi resiko pencopetan yang ada.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Terima kasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pendengar ada Pamungkas dengan To The Bone, I Want You To The Bone. Aku menginginkan kamu sampai ke tulang-tulangnya. Lagu ini tuh dulu viral sekali sekitar tahun 2021-2022 ya. Saat To The Bone ini keluar, kemudian juga It's okay to not be okay juga keluar ya. Lagu-lagu dari Pamungkas ini memang sangat menyentuh hati ya. Apalagi To The Bone ini mungkin untuk Anda yang sedang falling in love, ini cocok sekali karena menggambarkan bagaimana perasaan yang begitu dalam ya, sampai ke tulang-tulang katanya. Peringat mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah, ini juga tuntas sudah tugas saya menemani Anda di musik dan informasi. Namun rangkaian Bima Siang masih berlanjut sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan terkait tips yang kami sampaikan untuk Anda di hari ini, pendengar, traveling ke luar negeri untuk pertama kalinya itu tidak perlu membuat Anda khawatir jika semua persiapannya telah dilakukan dengan baik, mulai dari dokumen yang lengkap, pemahaman mengenai budayanya, kemudian pengelolaan keuangan yang tepat, serta perlengkapan yang sesuai. Ini akan membuat perjalanan Anda menjadi lebih lancar dan menyenangkan. Dengan persiapan yang matang, pendengar, wisatawan pemula ya seperti kita ini nantinya dapat lebih fokus menikmati pengalaman baru dan menciptakan kenangan berharga selama berlibur. Dan pendengar, menutup perjumpaan di musik dan informasi kali ini, saya hadirkan untuk Anda ya, ada Raffi Ahmad featuring Nagita Slavina dengan Hingga Ujung Dunia. Ya, sampai ke ujung dunia kalau yang namanya cinta mah bakal tetap dikejar, namun tidak semuanya itu harus bergantung pada cinta ya, namun kasih sayang dan peduli sesama juga tentunya menjadi landasan kehidupan kita setiap hari. Saya Nurul Inayah, terus mengudara untuk Indonesia. Saya tutup musik dan informasi untuk Anda dengan lagu pengantar dari Raffi Nagita dengan Hingga Ujung Dunia untuk Anda.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.

0: di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

0: dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Selamat datang Rayu Ringer setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Warga Kanaya Mang Wijaya Tanduk Kamera kembali menemani Ita Dohokase, tepatnya di frekuensi 91,4 MHz maupun melalui aplikasi RRI Digital. Kakanaya hadirkan sementara rawa-rawa dangdut pilihan, dangdut bojo pilihan tentunya, sambil membuka jalur JSM di 0822 3494 5100 di RUU Ita Dohokase.

0: ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ede enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Terima.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan? Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian, malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan, tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: dek. Ayo makan dulu nak. Oh pintar anak ibu.
1: Selamat pagi ibu.
0: Pagi pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi pak,
1: jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh pak,
1: dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi
1: ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Eh pak, saya ini tidak percaya sama bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, pak? Bapak ini salah sambung atau bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk.

tiga hal penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Pendidikan merupakan elemen penting dalam kehidupan. Dengan pendidikan, kita bisa mewujudkan apa yang diinginkan, yang membuka semua yang tertutup dalam diri kita, juga membuat kita tidak takut untuk melangkah, menapaki satu demi satu batu pijakan untuk mewujudkan impian. Dengan pendidikan, Sang Pencipta memberikan kita akal untuk berpikir dan mencari ilmu. Pendidikan sejatinya tercermin dalam perilaku diri, tak peduli seberapa kertas angka yang dimiliki. Terima kasih Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara. Kami siap mewujudkan cita-cita luhur bangsa yang akan melahirkan generasi unggul meneruskan perjuanganmu. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar.

putih bersih tanpa noda, berkilau bagai mutiara, masa depan bangsa.

Taman Makam Pahlawan. TMP adalah pemakaman yang dikhususkan bagi para pahlawan. Tapi ternyata banyak pahlawan Indonesia yang tidak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan. Salah seorang di antaranya adalah Mayor Jenderal Imam Sujai dari Lumajang. Tokoh pergerakan yang memiliki banyak prestasi. Pencetus strategi perang gerilya pertama kali pada agresi militer Belanda 1 tahun 1947. Sampai akhir hayatnya, Mayor Jenderal Imam Sujai masih aktif membina organisasi pencak silat. Pak Jai, begitu sebutan akrabnya, meninggal di usia muda, dimakamkan di pemakaman umum Jogoyudan, Lumajang. Mayor Jenderal Imam Sujai, sosok pahlawan yang terlupakan.

Menjadi negara yang merasakan musim hujan setiap tahunnya membuat masyarakat Indonesia tidak asing dengan payung. Setelah pertama kali ditemukan oleh Lun Ben dari Tiongkok, pelan-pelan payung tersebar di seluruh dunia. Pada abad ke-16, fungsi payung ternyata pernah mengalami pergeseran. Di Prancis dan Inggris, payung lebih dikenal sebagai barang fashion yang hanya digunakan perempuan. Tampilan payung menjadi lebih feminim dengan bahan kain yang diberi hiasan rendah di tepiannya. Saat itu laki-laki pantang memakai payung, atau dia akan mendapat cibiran. Tapi, seorang pengembara dan penulis dari Persia, Jonas Hanway, merombak hal itu di awal abad ke-18. Dengan pede, Hanway membawa dan mempergunakan payung di depan umum. Sejak saat itulah, payung tidak lagi identik dengan perempuan. Para lelaki mulai mengikuti jejak Hanway memakai payung. Saat itu juga, payung juga dikenal dengan istilah Hanway, sesuai nama orang yang mempopulerkannya.

Nah, ini ada jam 12 siang pendengar Gorira Ora Tugas Kanaya menemani Tadoh Kaso Ta Marayake tepatnya Takadi Ade selama 1 jam ya dari pukul 11 sampai 12 siang. Untuk itu Kanaya izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Tadoh Kaso. Sesaat lagi di pukul 12 tariknya kesama Menaku Dinamika Olahraga yang disiarkan langsung oleh Pro 3 RRI Jakarta. Untuk itu Kanaya pamit undur diri sampai bertemu di Kadihi Ade dalam tugas di hari lainnya. Dan dari 21 RRI Bima terus mengudara untuk Indonesia, karena kita Indonesia yang sesungguhnya.

Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Girona. Philadelphia 76ers menjadi favorit untuk merebut gelar juara NBA 2027. Indonesia raih 18 medali pada nomor

0: Anfield Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isak yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brandon Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sam Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Dalmen, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked.
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek. Jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan. Saya sangat senang.
1: During the game, they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

lintas sepak bola Liga Inggris. Chelsea kembali menambah amunisi pada bursa transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina Valentin Barco dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton & Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa.

0: 36ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Kami jeda sesaat dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta karena waktu menunjukkan pukul 12 lewat 13 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آدي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, azan zuhur untuk wilayah Bima dan sekitarnya kini telah berkumandang. Saya Nurul Inayah mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas di hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur pendengar untuk Anda yang berada di wilayah Bima dan sekitarnya. Dan kita kembali lagi bersama Pro 3 RRI Jakarta dalam dinamika olahraga.
2: Pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak, dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65, Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30, Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60, Yonatan Yontatan individual male under 50, dan Komara Kinara Ababiel Leninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65, Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil ANR Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30, dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin, dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerja sama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yong Modo, Muay Thai dan Anggar. Namun cabang olahraga Anggar tidak disertakan karena kualitas atlet dinilai belum memenuhi standar untuk bersaing di tingkat nasional.
1: Sebenarnya lebih tepatnya itu kan mereka itu 8 cabang ya. Tetapi satu cabur kita eliminir, yaitu anak. Karena secara kualitas mereka itu masih jauh di bawah. Nah itu kedua, jadi tersisa lagi secara olahraga.
2: Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
3: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas Hapkido. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
2: Bung Cok menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

0: kemerdekaan Indonesia.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

Selamat siang pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bima siang masih hadir untuk Anda di edisi Senin 3 Agustus 2026. Dan kembali hadir makan siang bersama sahabat sejati, menemani waktu makan siang Anda sampai nanti ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Dan juga hadir informasi pilihan ya, masih terus menemani Anda. Dan berikir tadi telah kita dengarkan bersama dinamika olahraga dari Pro 3 RRI Jakarta. Kini kembali kita dengarkan bersama ya lagu-lagu pilihan menemani makan siang Anda. Jadi siapkan makan siang Anda, siapkan minuman juga, jangan lupa jam segini belum makan siang sih kelewatan kayaknya ya. Atau mungkin pas juga untuk makan siang ya. Kami hadirkan dulu terlebih dahulu untuk Anda pendengar, ada Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu untuk

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

0: kita.
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
0: Oke, pakai Google Maps saja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, Bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, Bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampura mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

Mendekat ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah makan siang bersama sahabat sejati untuk Anda, dan kita akan dengarkan bersama siaran langsung dari Pro 1 RRI Mataram, Warta Berita untuk wilayah Nusa Tenggara Barat. Dan nantinya saya, Nurul Linaya, masih akan menemani Anda di sesi kedua ya, makan siang bersama sahabat sejati. Dan ada Raim Laude dengan Dunia yang dinanti ini mengantarkan kita sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

di Malaysia, konsolidasi lahan mampu meningkatkan efisiensi produksi sekaligus menaikkan pendapatan petani hingga 3 kali lipat. Iqbal menilai konsep tersebut dapat diterapkan di Nusa Tenggara Barat agar petani tidak hanya memperoleh hasil panen yang lebih baik, tetapi juga memiliki peluang mengembangkan usaha pengolahan hasil pertanian. Hingga pertengahan 2026, nilai tukar petani Nusa Tenggara Barat tercatat mencapai 131 atau lebih tinggi dibanding rata-rata nasional yang berada di kisaran 127. Pemerintah Provinsi NTB pun menargetkan modernisasi tata kelola pertanian untuk mendorong nilai tukar petani meningkat hingga mendekati angka 150. Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat Basnas NTB mencatat peningkatan signifikan penyaluran zakat produktif yang mencapai lebih dari 427% dalam setahun terakhir. Peningkatan tersebut dinilai berdampak terhadap bertambahnya jumlah mustahik yang berhasil mandiri secara ekonomi. Ketua Basnas Provinsi NTB Lalu Muhammad Iqbal Murad menyebutkan peningkatan distribusi zakat produktif diikuti bertambahnya berbagai program pemberdayaan masyarakat. Bantuan rumah layak huni meningkat dari 458 unit pada 2024 menjadi 534 unit pada 2025. Sementara bantuan gerobak zakat kelompok usaha produktif naik dari 571 unit menjadi 681 unit. Selain itu, penerimaan bantuan modal usaha bertambah dari 55 orang menjadi 290 orang dan ditargetkan mencapai 400 mustahik. Basnas juga memperluas pelatihan vokasi mulai dari Z-Auto, Z-Coffee, pengelasan, pertukangan, tata boga, operator mesin roti, menjahit, teknisi pendingin udara, hingga pelatihan juru sembelih halal. Iqbal Murad mengatakan program tersebut memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan usaha penerima manfaat meningkat rata-rata 150 hingga 200% setelah memperoleh pendampingan dan bantuan modal. Ia juga mengungkapkan sekitar 15% mustahik telah bertransformasi menjadi muzaki karena penghasilannya telah melampaui nisab zakat. Sementara sekitar 40% lainnya telah menjadi munfik atau mutasadik yang rutin berinfak dan bersedekah. Universitas Islam Negeri atau UIN Mataram bersama Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan PT Bank Syariah Indonesia menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan syariah bagi mahasiswa. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman generasi muda tentang pengelolaan keuangan berbasis syariah di era digital. Mahasiswa diperkenalkan dengan berbagai layanan perbankan syariah digital, mulai dari transaksi keuangan, investasi emas, hingga perencanaan keuangan sesuai prinsip syariah. Rektor UIN Mataram Profesor Masnun Tahir mengatakan kolaborasi ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat literasi sekaligus memperluas akses mahasiswa terhadap layanan keuangan syariah. Menurutnya, literasi dan inklusi harus berjalan beriringan agar masyarakat mampu memanfaatkan layanan keuangan secara tepat. Sementara itu, Deputi Kepala OJK Provinsi NTB Dita Listia Mardianing menegaskan peningkatan literasi keuangan menjadi kebutuhan di tengah pesatnya perkembangan layanan finansial digital. Melalui kegiatan ini, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki kecakapan finansial sekaligus mampu mendukung pengembangan ekonomi syariah di Nusa Tenggara Barat. Sebanyak 37 guru dari 29 sekolah jenjang SD, SMP, SMA hingga SMK mengikuti pelatihan nasional GEMS atau Garden Based Education for Model School yang diselenggarakan Biotrop selama 4 hari. Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman guru tentang konservasi keanekaragaman hayati melalui pengembangan kebun edukasi di sekolah. Koordinator program Biotrop Dewi Suryani mengatakan, para peserta sangat antusias karena tidak hanya menerima materi, tetapi juga praktik yang dapat langsung diterapkan di sekolah masing-masing.

0: Selain pengembangan kebun sekolah, pelatihan juga membekali guru dengan pengetahuan tentang konservasi biodiversitas budidaya tanaman, analisis vegetasi, serta pemetaan spasial berbasis telepon pintar. Setiap peserta telah menyusun rencana aksi yang akan diterapkan di sekolah, termasuk mengintegrasikan materi konservasi dalam kegiatan kokurikuler dan muatan lokal agar peserta didik lebih peduli terhadap lingkungan sejak dini. Biotrop juga akan melakukan evaluasi 3 bulan setelah pelatihan untuk memantau pelaksanaan program. Dalam pendampingannya, Biotrop bermitra dengan SMKPP Mataram guna memastikan pengembangan kebun edukasi dan upaya konservasi dapat berjalan secara berkelanjutan. SMKN 3 Mataram kembali mengharumkan nama Nusa Tenggara Barat di tingkat nasional. Tim Autonomous Mobile Robotik Sekolah tersebut berhasil meraih medali perak pada Lomba Kompetensi Siswa Nasional atau LKSN 2026. NTB diwakili oleh Khairi Abdillah dan Indra Suherman, siswa kelas 12 TEIA SMKN 3 Mataram di bawah bimbingan Rahul Kurniawan. Keduanya berhasil bersaing dengan peserta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia. Kepala SMKN 3 Mataram, Sulman Haris, mengapresiasi perjuangan seluruh kontingen. Menurutnya LKS bukan sekedar ajang meraih prestasi, tetapi juga sarana mengembangkan kompetensi, karakter, dan semangat kolaborasi siswa. Persiapan tim robotika telah dilakukan sejak Mei 2026 melalui latihan intensif, penyempurnaan perangkat robot, serta berbagai simulasi dan uji coba. Dukungan penuh dari sekolah turut mengantarkan tim meraih prestasi di tingkat nasional. Raihan medali perak ini sekaligus menegaskan konsistensi SMKN 3 Mataram dalam mencetak talenta vokasi yang mampu bersaing di bidang teknologi dan robotika di tingkat nasional. Kejari Lombok Timur terus memperkuat sinergi dan pendampingan hukum bagi pemerintah daerah. Bahkan Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum. Yunia Herawati melaporkan.
1: Kita semua ada proses, kita berusaha untuk melakukan secara persuasif seperti itu, dan nyatanya memang membuahkan hasil. Itu butuh proses, tapi semua akan dimulai.
2: Kejaksaan Negeri Kejari Lombok Timur berkomitmen terus memperkuat sinergi yang telah terjalin dengan pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui pemberian pendampingan dan bantuan hukum dalam pelaksanaan berbagai program strategis daerah. Upaya tersebut diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, taat hukum, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menjelaskan, sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan, Kejaksaan tidak hanya menjalankan fungsi penegak hukum di bidang pidana, tetapi juga memiliki kewenangan di bidang perdata dan tata usaha negara atau DATUN. Melalui kewenangan tersebut, Kejari siap memberikan pendampingan hukum secara menyeluruh kepada pemerintah Kabupaten Lombok Timur dalam menjalankan kebijakan dan program pembangunan. Pendampingan yang diberikan meliputi pemberian pertimbangan hukum, mediasi penyelesaian perselisihan, hingga upaya pemulihan aset-aset milik daerah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya diukur dari capaian program, tetapi juga tata kelola pemerintahan yang berjalan sesuai dengan ketentuan hukum, serta mampu memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat.
1: Kita komitmen dari awal yang ingin membantu pajak aset-aset yang bisa kita berikan sekarang. Jadi disinilah kontribusi kerjasama dari Lombok Timur untuk bisa membantu dari pemerintah daerah, bukan hanya dalam segi penanggungan pajak, tapi juga sedikit dari pendampingan, juga pembiayaan kesinian. Jadi misalnya dari pemerintah daerah menemukan ada permasalahan yang membutuhkan pendapat hukum, itu kami hadir untuk memberikan legal
2: Kejari juga menghimbau seluruh organisasi perangkat daerah OPD agar memanfaatkan ruang konsultasi hukum yang telah disediakan Kejaksaan sebagai langkah pencegahan terhadap potensi permasalahan hukum dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Pendampingan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan program dinilai penting untuk memastikan setiap kebijakan tetap berada dalam koridor hukum. Lebih lanjut, I Gusti Ayu Agung Fitria Chandrawati menegaskan, paradigma penegakan hukum yang saat ini tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan keadilan, tetapi juga mengedepankan asas kemanfaatan. Karena itu, Kejari Lombok Timur berkomitmen mengutamakan pendekatan preventif melalui pendampingan dan bantuan hukum dibandingkan dengan langkah represif, sehingga potensi terjadinya tindak pidana dapat dicegah sejak dini.
0: Fakta baru terungkap usai polisi menangkap pelaku pembunuhan mahasiswi asal Kabupaten Sumbawa Barat. Pelaku berinisial HK 17 tahun, ternyata pelaku penikaman di 3 lokasi berbeda di Mataram. Berikut laporan Adilan.
3: Polresta Mataram mengungkap pelaku pembunuhan mahasiswi berinisial MBR. Ternyata juga menjadi pelaku 3 penikaman acak di kota Mataram sepanjang Juli 2026. Tersangka berinisial HK, berusia 17 tahun, ditangkap Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram pada Rabu 29 Juli 2026 lalu. Kapolresta Mataram Kombes Pol Hendro Purwoko menyebut penangkapan HK mengungkap keterkaitan dirinya dengan 4 kasus kekerasan yang sebelumnya ditangani secara terpisah. Selain membunuh MBR, pelaku diketahui menyerang 3 korban lain di lokasi berbeda menggunakan sepeda motor milik MBR yang dibawa kabur usai pembunuhan. 3 penikaman itu terjadi di Jalan Majapahit pada 19 Juli, Jalan Erlangga pada 26 Juli, dan Jalan Bugenville pada 29 Juli

0: pemahaman dipicu persoalan sepele, mulai dari tersinggung karena disalut, merasa dipandangi, hingga tidak terima ditegur saat merokok sambil mengendarai sepeda motor. Dalam pemeriksaan, HK mengaku awalnya masuk ke kamar kos MBR untuk mencuri. Ia sempat mengambil HP korban, namun kembali masuk untuk mengambil sepeda motor. Saat korban terbangun dan berteriak, pelaku membekap korban menggunakan bantal, lalu mencekiknya hingga meninggal dunia.
1: Pelaku membekap korban sampai korban tidak sadarkan diri. Karena pelaku masih ragu, korban hanya berpura-pura tidak sadarkan diri, maka pelaku mencekik korban sehingga korban meninggal dunia.
0: Selain menangkap tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti seperti sepeda motor milik korban, sebuah pisau sepanjang 30 cm, dan sejumlah barang bukti lainnya. HK kini harus mendekam di rutan Mapolresta Mataram untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia diancam dengan pasal berlapis dengan ancaman pidana hingga 15 tahun penjara.
2: Pekan Olahraga Provinsi Porprov ke-12 Nusa Tenggara Barat tahun 2026 sukses digelar sebagai ajang olahraga terbesar di tingkat provinsi. Kegiatan yang digelar pada bulan lalu itu mempertandingkan 51 cabang olahraga dan diikuti ribuan atlet dari 10 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Selain menjadi ajang kompetisi, Porprov menjadi momentum pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. KONI NTB menerapkan konsep Porprov sebagai miniatur PON dengan menyebarkan venue pertandingan di 6 kabupaten kota guna menguji kesiapan daerah sebagai tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan keberhasilan Porprov tidak hanya diukur dari kelancaran penyelenggaraan tetapi juga dari lahirnya atlet-atlet baru yang berpotensi memperkuat kontingen NTB pada PON 2028. Menurut Mori, Porprov menjadi sarana evaluasi pembinaan olahraga sekaligus wadah menjaring atlet potensial yang diharapkan mampu menyumbang prestasi bagi NTB di tingkat nasional. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok berita utama. Gubernur NTB Lalu Mama

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

suena así. Tattoo.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan di stapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: Black Lake.
1: Perilaku yang indah dan menawan, tidak mengenal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dong kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, peringat kini tuntas sudah tugas. Saya menemani Anda untuk edisi Senin di 8, maksud kami di 3 Agustus 2026. Dan untuk itu saya Nurulina yang izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai bertemu di tugas-tugas saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa.
1: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik

0: 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Untuk edisi hari ini Senin 3 Agustus 2026, bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Predangdut Goyang Kakak. Satu koleksi lagu pop in Bima dengan judul lagu Rasa Wawo dinyanyikan oleh Simon sudah kita dengarkan di awal jumpa kita di program Prodangdut siang hari ini. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami, rekusan lagu dangdut 0822 3494 5100. Anda bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan

untuk pengguna Apple di App Store. Kita langsung saja play ke satu lagu pertama di edisi hari ini. Karena lagu-lagu dangdutnya cukup panjang ya untuk kita dengarkan hingga pukul 16 sore. Dari miliknya Camelia Malik dengan judul lagu Cermin, yang lagu pertama. Untuk lagu yang kedua ada koleksi lagu dari miliknya Elvi Sukaisih dengan judul lagu Hasrat Murni.

0: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Tau Lumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.
1: Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak pernah pasti. Pertama, kekayaan. Kedua, kejayaan. Ketiga, mimpi.

penting. Ada tiga hal yang dapat menghancurkan hidup seseorang. Pertama, kemarahan. Kedua, keangkuhan. Dan ketiga, dendam.

Saudara pendengar dimanapun berada, lagu dari Elvis Sukaisi featuring dengan Maggie Z, Cemburu dan Mimpi, sudah kita dengarkan di kesempatan siang hari ini. Gimana kabarnya siang hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan dengan sajian lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas Anda siang hari ini, sambil menikmati santap siang, waktu istirahat siang Anda, sambil kita dengerin lagu dangdut siang hari ini. Kalau ada yang ingin request lagu dangdut, silakan aja di telepon ya, kami di 082-3494-5100. Lewat WA juga sekalian bacakan requestan Anda pendengar. Kita ke lagu pendengar. Ada koleksi lagu dari miliknya Fetty Vera dengan judul lagunya Denyut Asmara. Untuk lagu berikutnya ada dari miliknya Rita Sugiarto dengan judul lagu Sejuta Luka.

0: Anda perlu tahu. Es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalie & Co. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari Boston, Amerika Serikat.
1: Kok baru datang?
2: Iya, nggak ikut upacara tadi. Tadi upacara di depan gerbang.
1: Dasar.
2: Fotoin dong.
1: Buat apa?
2: Buat upload di IG.
3: Wow.
2: Dah, thank you ya. Sekarang buat status dulu . Upload. Like dong status aku biar viral.
1: Wih,
2: statusnya siap melanjutkan perjuangan para pahlawan # pejuang muda.
1: Wow.
2: Statusnya aja tuh, jangankan berjuang ke medan perang, upacara aja telat dia.
4: Perjuanganmu bukan cuma status di sosial media aja ya, tapi kamu bisa kok ikut melanjutkan perjuangan para pahlawan dengan prestasi.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Demikian koleksi lagu dari Rita Sugiarto, Sejuta Luka, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Waktu menunjukkan pukul 14.39 menit dengan cuaca cerah wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, kita lanjutkan dengan lagu-lagu berikutnya dan ada koleksi lagu dari miliknya Roma Irama dengan judul lagu Pertemuan featuring dengan Nur Halimah. Untuk lagu yang kedua, satu koleksi lagu dari Nur Halimah sendiri dengan judul lagu Terpaksa. Dua lagu untuk menemani aktivitas siang Anda. Dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Jangan cuma pulsa doang yang dihemat. Menutup keran dengan baik berarti kita sudah menghemat jutaan liter air.
1: Hai Bi, apa kabar? Kok makin bulat aja nih?
2: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
3: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.

0: Banget sama kamu. Ingat gak sih waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Mendengar dimanapun berada, lagu dari miliknya Nur Halimah dengan judul lagu Terpaksa sudah kita dengarkan ya. Dan satu kali lagu dari Roma Irama featuring dengan Nur Halimah juga dengan judul lagu Pertemuan. Semoga menghibur Anda siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI Digital kami. Kita lanjutkan pendengar untuk kami hadirkan lagu-lagu berikutnya dari miliknya Farhat dengan judul lagu Benang Biru dirilis tahun 2016. Dan untuk lagu yang kedua dari Hesti Damara dengan judul lagu Topeng Dewa.

0: bang, lo.
1: Oh, no.
0: Pake etika dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipake sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek.
5: Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
4: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.
2: Kak, ponselnya jauhin tuh.
7: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
2: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
7: Hah? Masa sih?
2: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
8: Radiasi handphone.

0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

Sore hari ini karena waktu sudah menunjukkan pukul 15.08 menit. Masih kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore pendengar. Anda bisa berpartisipasi di jalur JSM kami, bisa telepon dan WA kami di 0822-3494-5100. Di sore hari ini kita lanjutkan dengan lagu berikutnya dari Itje Trisnawati dengan judul lagu Rindu Berat.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan luas hutan mangrove terbesar di dunia. Hutan mangrove memiliki peran penting dan manfaat yang banyak bagi lingkungan sekitar, khususnya bagi penduduk pesisir. Mangrove dapat mencegah intrusi air laut, mencegah erosi dan abrasi pantai, dan sebagai tempat hidup, juga sumber makanan bagi beberapa jenis satwa. Bahkan, mangrove dapat berfungsi sebagai benteng peredam gelombang tsunami. Namun, eksploitasi yang berlebihan dengan melakukan penebangan hutan mangrove dan alih fungsi lahan membuat kondisi hutan mangrove di pesisir Indonesia terancam punah. Melestarikan sabuk hijau mangrove sama dengan menyelamatkan ribuan nyawa.

0: Sepatu Yaya udah bolong. Belikan yang baru ya, Ma.
1: Tapi talinya kan masih cukup kuat buat Yaya berjalan dan berlari. Pakai aja dulu ya, sayang.
0: Ma, kos kaki Yaya udah kendor nih. Tuh, turun-turun terus.
1: Sini, sayang. Mama ikat karet biar kencang lagi. Biar gak turun-turun lagi.
0: Ma, Yaya capek jalan kaki terus ke sekolah. Belikan Yaya sepeda ya, Ma.
1: Iya, ya. Bisa juara lomba lari cepat kan? Karena kaki-kaki Yaya yang kuat. Karena setiap hari jalan kaki ke sekolah.
2: Bersyukurlah dan jadilah kreatif. Sebab mengeluh tidak akan membuat kita menjadi kuat dan tangguh.

Mendengar dimanapun berada, Lesti Kejora dengan judul lagu Kejoranya. Dan untuk lagu Kejora ini dirilis tahun 2016. 2016 rilis tahun tersebut, lahirlah Kejora ya, luar biasa untuk lagu-lagu yang sudah dirilis dan bisa diterima oleh masyarakat. Kita lanjutkan dengan lagu berikutnya yang akan menemani aktivitas yang sore Anda. Udah sore ya, rasanya panas ya, masih panas, pakai panasnya banget ya siang hari ini. Sore ya, udah sore. Jadi yang sudah di rumah, udah di rumah masing-masing atau belum, Kakak Sukmi? Pulangnya jam 16 sore. Wow. Semangat terus untuk kalian semuanya. Yang sisa makan siang masih ada, belum kelar dihabiskan, yuk dimakan lagi atau minum dulu lah ya. Soalnya hari ini panas banget ya untuk wilayah Bima dan sekitarnya. Baik, yang mau ikutan gabung silakan di 0822-3494-5100 dan siaran kami ada bisa dengarkan melalui aplikasi RRI digital kami. Kita lanjutkan dengan lagu berikut yang pendengar, ada dari miliknya Siti Badriah. Katanya suamiku kawin lagi, katanya ya. Kena lagunya Siti Badriah nih kalau yang kawin lagi ya. Terus lanjut dari miliknya Yunita Ababel dengan Lupa Pulang ya. Udah kawin lagi, gak lupa pulang lagi. Aduh, dua lagu untuk menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Dan tetap dengerin kami di RRI digital kami. Bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store.

0: Nanti kita akan bangun pabrik di sini.
1: Hutan ini cocok untuk wilayah pembangunan.
2: Mau di mana ya? Bang sini aja deh.
3: Kalau kita kayak gini terus, tanpa menjaga alam kita, siap-siap aja.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Eh, abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin. Kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.

Makan dan minum sudah menjadi kebutuhan bagi manusia. Saat menyantap makanan atau minuman panas, kita cenderung meniupnya agar lebih cepat dingin dan bisa segera dikonsumsi. Tapi, sebaiknya kebiasaan ini mulai bisa dihindari karena memicu hal negatif bagi kesehatan. Saat meniup, H20 dan karbon dioksida akan keluar dari mulut dan berubah menjadi asam karbonat, senyawa kimia yang bisa menimbulkan penyakit jantung serta potensi kuman maupun virus di mulut untuk berpindah ke makanan atau minuman akan semakin besar. Jika kita mengkonsumsi makanan atau minuman yang telah terkontaminasi, akan ada peluang untuk tertular juga.

0: Saudara pendengar dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15.34 menit. Saat ini kami akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya, Bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh, iya, tentu. Anak saya yang ketiga, seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat, menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima, menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya. Sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya, nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah, bu. Terima kasih ya, bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Pajar.
2: Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih Pak.
2: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan?
4: Itu cuma sekedar basa-basi Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
6: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di weekend kami telah mendengarkan azan asar wilayah Bima dan sekitarnya berkumandang pada pukul 15.34 menit. Dan selanjutnya kami akan lanjutkan dengan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk umat muslim wilayah Bima dan sekitarnya. Untuk menemani aktivitas sore Anda yang sudah di rumah dan untuk Anda yang sore-sore ini ingin memutuskan jalan-jalan sore di seputar halaman atau pekarangan Anda, semangat terus untuk Anda semuanya dan tetap bersemangat untuk melakukan satu demi satu pekerjaan untuk tentunya tuntas pekerjaannya dan tidak dinanti-nanti. Lagu berikut berikan menemani aktivitas sore Anda dari miliknya Ikke Nurjanah dengan judul lagu Air Mata Pengantin.

0: Hai, kalian pernah nggak lihat orang yang di tangannya punya gambar tato titik koma atau biasa disebut dengan semikolon?
1: Belum lama ini, seorang anak berusia 13 tahun menggunakan simbol semikolon. Bentuknya adalah tanda titik dan koma sebagai DPWA-nya. Peristiwa ini sempat viral di TikTok.
2: Ngapain sih anak 13 tahun pakai tanda semikolon? Mari kita bahas tanda yang menjadi akar dari permasalahan ini.
1: Sebenarnya apa sih semikolon itu? Kenapa sih simbol itu mendadak jadi viral belakangan ini? Yuk, kita cari tahu. Adapun semikolon mental healthy merupakan kampanye kesadaran kesehatan mental Amy Blue dengan cara menggambarnya di pergelangan mereka. Tato ini menandakan bahwa mereka mewakili dan mendukung orang-orang yang berurusan dengan penyakit mental atau kehilangan seseorang karena bunuh diri. Apa sih arti tanda titik koma dalam psikologi?
0: Gambar semikolon di pergelangan tangan ini melambangkan sang penulis adalah kamu, dan kalimat tersebut adalah hidupmu. Semikolon ini adalah sebuah harapan. Berharap kalau ceritanya belum selesai. Berharap kalau orang-orang yang memiliki masalah itu memilih untuk terus berjuang daripada mengakhiri hidupnya. Teruslah berjuang.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Saudara pendengar, di walaupun Anda berada, demikian kami telah hadirkan untuk program Perundang hingga pukul 16 sore ini. Sekitar 1 menit ke depan kami akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program sore hari ini. Dan satu Sukmi yang bertugas akan pamit undur dulu sejenak, dan nanti Sukmi akan kembali di Mutiara Sore nanti pada pukul 17.45 menit. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Musim kemarau panjang yang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Dompu belum memberikan dampak signifikan terhadap produksi tanaman pangan. Hingga saat ini daerah berjulung Ngayui, Rawi Pahu ini masih mampu mempertahankan produksi padi dan terus mencatat surplus beras setiap tahun. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Dompu menunjukkan setiap tahun luas tanaman

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil, pasokan akan selalu lancar, harga akan selalu terjangkau, distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan, tiba-tiba biaya naik, tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

Ya, pendengar Persatu Kanal Informasi dan Inspirasi, masih bersama saya Putri Mentari yang masih akan menemani Anda pendengar sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar, kita ada di program Beranda Asta Cita ya, dan topik kita sore hari ini ialah UMKM Bicara. Nanti kita akan membahas sekitar UMKM dan juga apa sih UMKM itu dan apa fungsi ataupun manfaat UMKM di Indonesia setelah yang satu ini.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap dah infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

aktif yang dinilai oleh perorangan yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan skala modal, aset dan juga omset tertentu sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia. UMKM sendiri pendengar mencakup berbagai jenis usaha, mulai dari pedagang kaki lima,

kerja. UMKM menjadi penyedia lapangan tenaga kerja di Indonesia. Dengan banyaknya UMKM yang tersebar di berbagai daerah, jutaan masyarakat memiliki kesempatan untuk bekerja dan memperoleh penghasilan.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Untuk edisi hari ini 3 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Kita sudah dengarkan satu koleksi lagu Pop Bima dengan judul lagu Seribu Mbak. Dan selanjutnya kita akan hadirkan program Bima Sore dengan lagu-lagu sore hari ini tembang islami di Mutiara Sore. Dan kita sudah siapkan dua lagu pendekat dari miliknya Rosa featuring dengan Ungu dengan judul lagu Kumindang Kau dengan Bismillah. Dan untuk informasi juga, kumandang azan maghrib nantinya akan berkumandang pada pukul 18 lebih 6 menit. Tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Tiga hal penting. Ada tiga hal yang tidak pernah kita tahu. Pertama, rezeki. Kedua, umur. Ketiga, jodoh.

Saudara pendengar di mana Anda berada, selanjutnya kami akan mendengarkan untuk pengajian Al-Qur'an jelang kemenangan azan maghrib. Ada penyampaian surah As-Saffat ayat 114 hingga 126 dibacakan oleh Qori'ah Nur Waidah.

0: Telah perdengarkan pengajian Al-Quran Surah As-Saffat ayat 114 hingga 126 dibacakan oleh Qori'ah Nur Haida. Selanjutnya kita akan mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang mengalami kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong hambanya selama hambanya tersebut mau menolong sesama saudaranya." Dari hadis riwayat Ibnu Majah.

Saudara pendengar, di mana pun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat maghrib.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya. Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?"
2: "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima. Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?" Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut, "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani." Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
3: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi. Kanal Informasi dan Inspirasi. Pro 1.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: "Halo, ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah ibu?"
5: "Oh, maaf, saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu."
4: "Oh, tapi ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah ibu, karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, bu."
5: "Maaf, nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu."
4: "Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya."
5: "Sekali lagi maaf ya nak." "Tidak, terima kasih ya."
1: Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
4: "Baiklah bu, terima kasih ya bu. Maaf saya sudah mengganggu waktu ibu."
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar. Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
4: Tidak, terima kasih, Pak.
1: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
4: Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Tiga hal penting. Ada tiga hal dalam hidup yang tidak akan kembali. Pertama, waktu. Kedua, kata-kata. Dan ketiga, kesempatan.

0: Saudara pendengar dimanapun anda berada, masih bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi berbagai aktivitas anda malam hari ini. Kami hadirkan untuk informasi yang kami lansir dari laman berjuta informasi kami rri.co.id. Informasi mengenai sensus ekonomi 2026 di NTB capai 78%. Pendengar, Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Nusa Tenggara Barat mencatat capaian sensus ekonomi 2026 telah mencapai sekitar 78%. BPS menargetkan seluruh proses pendataan lapangan dapat diselesaikan lebih cepat, yakni paling lambat 17 Agustus 2026. Meski masa pelaksanaan sensus secara resmi berlangsung hingga 31 Agustus. Dikatakan Kepala BPS NTB Wahyudin di Mataram pada Senin 3 Agustus 2026, Wahyudin mengatakan capaian tersebut dinilai cukup baik karena pendataan baru berjalan sekitar 1,5 bulan. Bahkan menurutnya angka tersebut berpotensi menembus 80% dalam waktu dekat. Ia menjelaskan bahwa percepatan penyelesaian pendataan dilakukan agar BPS memiliki waktu cukup untuk memverifikasi dan memperbaiki berbagai temuan anomali data hasil sensus. Tahap ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas data sebelum dipublikasikan. Anomali yang dimaksud antara lain data yang belum cukup lengkap, karena perusahaan belum dapat menyampaikan informasi produksi atau masih menunggu data dari kantor pusat. Dalam sistem pendataan, kondisi tersebut sementara diberi kode khusus sebelum dilakukan pembaharuan. BPS juga mengakui sempat menghadapi penolakan dari berbagai responden, namun sebagian besar kasus dapat diselesaikan melalui pendekatan persuasif dan penjelasan mengenai tujuan sensus. Petugas sensus diwajibkan menjaga kerahasiaan informasi responden. Pelanggaran terhadap kerahasiaan data bahkan dapat dikenai sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan. Hingga sampai 78%, sektor pertanian masih menjadi aktivitas ekonomi yang paling dominan di NTB. Namun BPS mulai melihat adanya perubahan struktur ekonomi di sejumlah wilayah, di mana sektor perdagangan sementara terlihat lebih menonjol dibandingkan pertanian. Meski demikian, Wahyudin menegaskan bahwa kondisi tersebut belum dapat disimpulkan karena pendataan belum selesai sepenuhnya. Sensus ekonomi 2026 juga mencakup seluruh aktivitas usaha masyarakat termasuk usaha berbasis digital dan penjualan secara daring. Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam memetakan perkembangan ekonomi digital di NTB. Berdasarkan capaian sementara, Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan progres pendataan tertinggi, yakni sekitar 92%. Sebaliknya, Kota Mataram masih menjadi daerah dengan capaian terendah yaitu sekitar 67%. BPS mencatat seluruh kategori usaha menjadi sasaran pendataan, mulai dari usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM hingga usaha besar. Pendataan usaha besar terdaftar juga terus berlangsung bersamaan dengan pendataan jutaan aktivitas ekonomi masyarakat di seluruh kabupaten dan kota di NTB. Demikian untuk informasinya. Selanjutnya kami akan masih hadirkan informasi lain yang akan menemani aktivitas Anda malam hari ini. Dan selamat malam untuk Anda yang baru saja mendengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI digital kami. Anda bisa unduh aplikasinya di Play Store untuk pengguna Android dan untuk pengguna Apple di App Store. Untuk lagu berikut coba dengar, kita punya koleksi lagu dari Arifin Ilham dengan judul lagunya Pasrahkan Diri.
1: Taubatan nasuha adalah taubat yang sungguh-sungguh, pertama dan terakhir. Ia berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya, menyesal, tidak pernah bangga dengan masa lalunya, mudah menangis, dan ia sangat bersemangat mengejar kebaikan dan perbaikan. Sunnah menjadi wajib baginya, makruh jadi haram, mubah menjadi berkah, Ia jaga dirinya bergaul kepada orang-orang soleh, dan ia bahkan mengajak saudara-saudaranya yang terlanjur sesat untuk kembali ke jalan Allah, sebagaimana dirinya yang mendapat hidayah Allah. Itulah ciri taubatan nasuha, dan itu karunia dari Allah. Sekali lagi, karunia dari Allah. Selama kita hidup, jangan pernah pesimis. Optimislah. Ada harapan untuk bertaubat. Maha bijaksana Allah, maha kasih sayang Allah. Betapapun hebatnya dosa yang kita lakukan, yang kita sembunyikan di muka bumi ini, sungguh ampunan Allah lebih besar daripada dosa kita. Ikhwah, segeralah bertaubat. Jangan tunggu lagi. Allah menanti kita.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan. Aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara. Penuhilah jika kalian berjanji. Tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah. Jagalah kemaluan kalian. Rendahkan pandangan kalian dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berusahalah untuk meraih apa yang bermanfaat untukmu. Mintalah pertolongan Allah dan janganlah engkau lemah. Jika ada sesuatu yang menimpamu, maka jangan engkau katakan, 'Seandainya saya kerjakan ini, niscaya akan jadi begini dan begitu.' Akan tetapi, katakanlah bahwa Allah yang telah menetapkannya, apa yang Dia kehendaki, Dia perbuat. Karena sesungguhnya, kata-kata seandainya membuka peluang bagi perbuatan setan." Hadis riwayat Muslim.

Saudara peringat, walaupun Anda berada masuk bersama kami Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu kali lagu dari ST12 dengan judul lagu Kebersamaanmu sudah menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini. Dan gak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18.50 menit. Dan sekitar 10 menit ke depan, Sukmi akan hadirkan dua lagu terakhir di kesempatan malam hari ini. Dengan kami hadirkan tembang islami di ruang dengar Anda. Di program selanjutnya pendengar, pada pukul 19 malam akan dilanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mengikuti program selanjutnya malam hari ini. Dan Mutiara Sore akan berakhir pukul 19 malam dan kita akan lanjutkan untuk lagu-lagu religi di ruang dengar Anda. Sukmi bertugas pamit undur, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Doa seorang pemburu. Suatu pagi, seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruan. Ia lalu berdoa sepenuh hati. Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan, ya Allah. Tidak lama, setelah doanya selesai ia panjatkan, Allah memberikannya rezeki. Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh rasa bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan kelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa begitu melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia oleh sang raja. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan bolak-balik sambil tertawa riang. Tiba-tiba, ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin. Sehingga malam itu, raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh dokter untuk mengobati sakitnya. Semua dokter menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat mereka. Namun, setelah jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para dokter pun menyarankan agar pergelangan tangan raja dipotong. Dan raja pun menyetujuinya. Namun, setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya makin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh dokter akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang. Tetapi diri dan jiwanya tetap belum tenang. Semua dokter akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli hikmah. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli hikmah dan diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar itu, ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinya pemburu itu ke seluruh kerajaan. Dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya. Dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu ketika raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada baginda, kecuali aku hanya mengatakan, ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatan kepadaku. Perlihatkan kekuatanmu kepadanya, ya Allah." Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab. Maka berhati-hatilah dalam bertindak.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya, air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat

Persatukan Informasi dan Inspirasi, aktivitas pariwisata di Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif. Meningkatnya minat wisatawan untuk berkunjung, baik yang menginap maupun hanya menikmati berbagai destinasi wisata, menjadi indikator bahwa kawasan wisata di kaki Gunung Rinjani ini terus berkembang. Camat Sembalun Suherman mengatakan, hingga saat ini pemerintah kecamatan belum memiliki instrumen yang memadai untuk mengukur secara pasti jumlah kunjungan wisatawan ke Sembalun. Pendataan masih dilakukan secara manual sehingga belum mampu menggambarkan angka kunjungan secara menyeluruh. Menurut beliau, data kunjungan ke sejumlah destinasi wisata seperti Bukit Wisata masih berada di masing-masing pengelola dan belum terintegrasi. Sementara itu, kunjungan pendaki ke Gunung Rinjani relatif lebih mudah dipantau karena sistem pendaftarannya telah dilakukan secara daring.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar Persatu, karena informasi dan inspirasi, kita dengarkan kumandang Ajian Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: pihak dia tia menyanyi nyeleporan angin run.
1: Ini aran strap masker bahannya lekan mutiara air tawar. Terus masker tenun bahannya sesekan asli nih.
0: Lagu nani zaman nih masker import lebih begengsi sih tebegaya.
1: Nah ini wani ndek ngerti nih si de begaya doang lagu ndek de tau makna si de.
0: Yau. Nah ini kan masker wah jadi kebutuhan. Setiap jelo itu kadu
1: pinter. Lagu lebih pinter malik lamun dekadu masker buatan lokal karya batur-batur itu. Nih coba deseriuk nih maskerku nih modis terus modelnya kekinian. Seke ingat si dengadu ya nih tetung ke pokoknya. Dek dekalah gerak wah lamun dekadu produk lokal karya pelaku UMKM.
0: Coba mai tekadu cobaan julu mai tekadu julu mai.
1: No kana keengas deh.
0: Masa berembela. Tetun di mantap memang produk lokal ten di.
1: Dong ayo borong.
0: Au ame ke borong mai ke borong. Sila tebele beli produk lokal. Bangga tekadu produk mesa.
2: Pendengar persatukan informasi dan inspirasi, waktu semakin merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah, dan sudah waktunya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya pendengar akan ada rekan saya, Beni Pratama, yang menemani Anda untuk merangkai NTB malam sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Hai tetangga.
1: Eh, Bayu, jogging juga?
0: Iya, kamu sendirian?
1: Sama mama, tuh di taman ujung.
0: Ada yang mau aku sampein sama kamu.
1: Apaan?
0: Sebenarnya aku suka sama kamu, Vin.
1: Tapi kamu gak pernah cium tangan orang tua kamu pas keluar rumah.
0: Hah? Emang segitu pentingnya cium tangan?
1: Cium tangan itu kan bentuk sopan santun dan penghormatan kepada orang yang lebih tua. Budaya dan kearifan lokal masyarakat Indonesia dalam menghormati dan menghargai orang lain. Jangan sampai kemajuan teknologi serta pengaruh budaya asing membuat tradisi cium tangan ini menjadi terkikis.
0: Iya ya, Vin. Mulai sekarang aku bakal cium tangan kalau ketemu sama orang yang lebih tua.
1: Vina, kita pulang yuk.
0: Eh, Tante.
1: Hai, Bayu.
0: Salim dulu tuh.
1: Itu baru cowok keren.
2: Berdua.
1: Kita pulang dulu.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman.
2: RUU Perampasan Aset ini akan gaspol ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun.
0: Presiden Prabowo mendukung MPR untuk menjadikan PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 3 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap upaya Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara atau PPHN sebagai pedoman pembangunan nasional. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat PRRI bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta sore tadi. Ketua MPR Ahmad Muzani mengatakan dalam pertemuan tersebut diantaranya MPR menyerahkan konsep pokok-pokok haluan negara. Selanjutnya diskusi mengenai beberapa hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Muzani menjelaskan Presiden pada prinsipnya menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara sebagai pedoman bagi lintas pemerintahan. Penjelasan itu disampaikan Muzani dalam keterangan pers di kantor Presiden usai bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
4: Pokok-pokok haluan negara yang tahun lalu masih menjadi draft dan pembahasan dalam tim yang kami bentuk, dan dalam kesempatan kali ini kami menyerahkan konsep tersebut kepada Presiden Republik Indonesia dan berdiskusi tentang beberapa hal kepada beliau tentang hal yang berkaitan dengan pokok-pokok haluan negara. Inilah pembicaraan kami dengan Presiden sore hari ini. Pembicaraan berlangsung sangat baik, sangat produktif, intens, dan santai pada sore hari ini. Presiden pada prinsipnya menyerahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat untuk menjadikan pokok-pokok haluan negara itu menjadi sebuah pedoman bagi lintas pemerintahan, karena PPH ini tidak dimaksudkan untuk pemerintahan sesaat, tetapi menjadi arah bagi perjalanan pemerintahan melintasi periodisasi. Sehingga Presiden menyerahkan kepada mekanisme MPR untuk menetapkan ini menjadi sebuah pedoman bagi kepresidenan-kepresidenan berikutnya.
3: Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Lestari Murdijat mengatakan pertemuan dengan Presiden Prabowo untuk berkonsultasi.
5: Ini konsultasi menjelang 16 Agustus ya. Nanti semuanya hadir.
3: Ahmad Muzani menjelaskan pimpinan MPR juga menyerahkan undangan kepada Presiden Prabowo agar menghadiri sidang tahunan MPR pada tanggal 14 Agustus tahun 2026. Selain itu, pimpinan MPR mengundang Presiden untuk hadir pada peringatan Hari Konstitusi yang jatuh pada tanggal 18 Agustus sekaligus Hari Ulang Tahun MPR yang jatuh pada tanggal 29 Agustus tahun 2026. Dari Istana Merdeka, Jakarta, Gandhi Afandi, RRI Tiga tersementara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPR RI membahas penyusunan RUU perampasan aset tindak pidana dengan menyerap masukan dari pengacara senior dan masyarakat di tengah masa reses. Berikut laporan Hana Syarif.
6: Persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
7: Komisi 3 DPR RI menggelar rapat dengan pendapat umum bersama dua pengacara senior, yakni Magdir Ismail dan Junifer Girsang, untuk membahas penyusunan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman mengatakan, Pembahasan itu akan terus dikebut dengan menyerap masukan dari masyarakat dan berbagai pihak. Ia juga menyebut pihaknya telah mengunjungi 3 provinsi, yakni Kalimantan Utara, Maluku Utara, dan Papua Tengah untuk menyerap aspirasi masyarakat.
2: RUU perampasan aset ini akan gaspol, ya, dalam hal pembentukan undang-undang ini mulai dari penyusunannya. Sekarang kita sedang dalam menyusun, ya, draft undang-undang. Kita mau masukkan

0: pengelolaan aset.
1: Ia juga mengusulkan untuk dibentuk komite pengelolaan aset yang independen.
2: Tetapi prinsipnya begini, harapan kami undang-undang ini bukan hanya untuk kepentingan kita, tetapi untuk kepentingan turunan kita ke depan. Itu yang sangat penting dulu. Sangat banyak pengalaman-pengalaman kami yang sebetulnya boleh saya katakan di luar proses hukum kebanyakan. Pelanggaran-pelanggaran yang terjadi, persaingan penegak hukum juga perlu juga kita tertibkan.
1: Menurut Juniper, pihak yang melakukan penyidikan maupun penuntutan sebaiknya tidak sekaligus mengelola aset hasil penyitaan karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. Ia menilai pembagian kewenangan dalam proses perampasan dan pengelolaan aset harus diatur secara jelas dalam RUU. Dengan begitu, ia berharap aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan yang terlalu besar dalam satu rangkaian proses perampasan aset. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, Terus Mulera untuk Indonesia.
3: Pejabat Gubernur Bank Indonesia, Destri Damayanti, mengatakan deflasi di bulan Juli 2026 menunjukkan keberhasilan dalam mengendalikan atau pengendalian harga pangan. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Perekonomian Indonesia mengalami deflasi pada bulan Juni 2026 yang dipicu oleh kelompok harga makanan, minuman, dan tembakau. Berdasarkan data BPS, inflasi kelompok harga bergejolak atau volatile food pada bulan Juni mengalami deflasi sebesar 1,68%. Mencermati deflasi kelompok harga pangan bergejolak, Pejabat Gubernur BI sementara Destri Damayanti menyebut hal itu sebagai keberhasilan pemerintah dalam menangani inflasi pangan. Begitu pula terkait inflasi inti yang relatif stabil menunjukkan pergerakan ekonomi yang tidak menyebabkan overheating.
5: Jadi inflasi dengan kita lihat hari ini tadi pagi kan baru dikeluarkan inflasi oleh pemerintah, dan satu hal yang kelihatan signifikan adalah keberhasilan pemerintah juga dalam menangani inflasi di volatile food, yaitu pangan yang bergejolak, di mana inflasi pangan ini cukup turun cukup signifikan dari yang bulan lalu di atas 5%, sekarang di level 2,5%. Dan untuk inflasi inti yang benar-benar menggambarkan aktivitas ekonomi itu tetap berada pada posisi yang stabil di level 2,76%.
4: Seperti diketahui, BPS hari ini mengumumkan terjadi deflasi 0,14% di bulan Juni 2026. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Ateng Hartono mengatakan deflasi utamanya dipicu oleh kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.
6: Adapun kelompok pengeluaran pendorong deflasi bulanan ini terutama pada makanan, minuman, dan tembakau dengan deflasi sebesar 0,89%. Dan kelompok tersebut memberikan andil deflasi sebesar 0,26%.
4: Adapun komoditas yang memberikan kontribusi deflasi adalah bawang merah, cabai merah dan cabai rawit, telur ayam ras, tomat, jeruk, serta emas dan perhiasan. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, mengajak seluruh elemen masyarakat memperkuat kepedulian terhadap lingkungan guna mendukung penanggulangan karhutla yang puncaknya diprediksi pada Agustus hingga September 2026. Selengkapnya disampaikan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
7: Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai.
8: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago, meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan, di Kota Banjarbaru. Dalam kunjungan tersebut, Menko Polhukam mengapresiasi langkah cepat pemerintah daerah, TNI Polri, BPBD, Manggala Agni, serta para relawan dalam menangani kebakaran yang terjadi di sejumlah wilayah. Ia juga mengingatkan bahwa penanggulangan karhutla tidak dapat dilakukan pemerintah semata. Seluruh elemen masyarakat diminta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dengan tidak melakukan pembakaran lahan, serta mendukung upaya pencegahan dan penanganan karhutla tanpa mengedepankan kepentingan pribadi.
7: Ini adalah pekerjaan kita semua. Saya minta pada pers juga ajak

0: masyarakat kita untuk peduli ini. Ini peduli lingkungan. Kalau bicara soal lingkungan adalah masalah keselamatan manusia. Itu ya. Tolong sampaikan kepada masyarakat, jangan ada merasa ini tanah saya tidak boleh dipakai, ini saya tidak mau, ini bukan tanah saya. Tapi ini adalah untuk kepentingan semua. Maka unsur tagana, semua unsur yang terlibat di sini, apa masalah? Masalah kekuatan.
1: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Kalimantan Selatan mencatat Kota Banjarbaru masih menjadi wilayah dengan kejadian kebakaran hutan dan lahan karhutla yang cukup dominan. Kondisi tersebut membuat Banjarbaru masuk dalam area prioritas penanganan karhutla pada musim kemarau tahun ini. Kepala Pelaksana BPBD Kalsel, Roni Eka Saputra, mengatakan penetapan Banjarbaru sebagai wilayah prioritas didasarkan pada tingginya potensi dan frekuensi kejadian karhutla.
2: Kerja Bapak Menko Polhukam hari ini melihat cara kerja kita, melihat kondisi lapangan di daerah kita, dan juga melihat fasilitas-fasilitas yang kita miliki. Intinya beliau berpesan utamakan keselamatan personil, tanggulangi kejadian apabila mulai muncul, jangan sampai membesar dan jangan sampai dibiarkan tidak teratasi dengan baik. Memang sampai dengan saat ini di Kalimantan Selatan memang terbanyak masih di wilayah Banjarbaru ya.
1: Sampai hari ini sudah sekitar 500 kejadian karhutla di Kalimantan Selatan dan seluruhnya berhasil ditangani. Sedangkan pertanggal 29 Juli 2026, luas lahan yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mencapai 994,30 hektar.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menerima 14 pengaduan etik dan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK selama semester pertama tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Khairul Umam.
4: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK.
5: Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menerima 14 pengaduan etik selama semester 1 tahun 2026 dan juga Dewas telah melakukan pengawasan terhadap 2093 pemberitahuan tindakan pro justisia yang dilakukan KPK. Ketua Dewas KPK Gus Rizal mengatakan laporan tersebut merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengawasan di lingkungan KPK. Gus Rizal menjelaskan Dewas memiliki 5 tugas utama, yakni melakukan pengawasan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, menyusun kode etik, menerima laporan masyarakat, menyelenggarakan sidang etik, serta melakukan evaluasi kinerja pimpinan dan pegawai KPK.
4: Kegiatan pengaduan semester 1 ini ada 3 pengaduan, kemudian 6, isi 6 kali rekorwas, kemudian pengaduan non-etik 65, kemudian pengaduan etik 14, sosialisasi dan pembelajaran KKPK 5, dan rekomendasi evaluasi 39.
5: Sementara itu, anggota Dewas KPK Beni Mamoto juga mengatakan bahwa pengawasan difokuskan pada penanganan laporan masyarakat, pemantauan kegiatan penindakan dan pencegahan, serta tingkat kepatuhan terhadap prosedur hukum. Jumlah tersebut terdiri atas 762 pemberitahuan penyadapan, 232 penggeledahan, 1093 penyitaan, dan 6 surat perintah penghentian penyidikan atau SP3. Dewas juga mencatat masih terdapat 282 pemberitahuan yang disampaikan tidak tepat waktu.
4: Total terdapat 2093 pemberitahuan yang diterima oleh Dewas KPK pada semester 1 tahun 2026.
5: Selain itu, Dewas juga mencatat terdapat 2 sidang etik yang berlangsung selama semester 1 2026, termasuk satu perkara yang merupakan kelanjutan dari pengaduan pada 2025. Dewas juga turut menyampaikan 39 rekomendasi evaluasi kinerja yang mencakup bidang pendidikan dan peran serta masyarakat, pencegahan dan monitoring, penindakan dan eksekusi, serta kesekretariatan jenderal. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, advokat pendamping terdakwa berinisial HL, Febri Diansah, menyampaikan bukti terkait dugaan akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra yang diduga melibatkan pegawai Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Berikut Muhammad Isn Suanda melaporkan.
6: Petrus Chandra selaku Direktur Utama PT Inti Nusa Sejahtera akan menyerahkan hak kepemilikan atas 30% saham kepada Christian Sihotang, anak dari Henry Sihotang yang merupakan pegawai LPEI.
7: Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT PAS, Edward Agus, mendengarkan terdakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond menyampaikan bukti-bukti terkait keterlibatan manajemen dan beneficial owner PT Tebo Indah yang baru. Febri Diansa selaku advokat pendamping Handoko Limahau dan Liu Raymond menyatakan ada indikasi penyalahgunaan jabatan dalam akuisisi PT Tebo Indah oleh Petrus Chandra. Febri juga menyampaikan ada aliran dana PT Tebo Indah ke pemilik yang baru.
6: Terdapat aliran dana untuk kepentingan pribadi dari rekening BNI 1369 dan seterusnya atas nama PT PAS dengan total 56,4 miliar rupiah. Terdapat aliran dana dari PT Tebo Indah ke rekening BNI PT PAS dengan total 232,8 miliar rupiah. Jadi dana dari Tebo Indah itu dialirkan dulu ke PT AIS. Dari PT AIS lah kemudian dana ini digunakan untuk kepentingan pribadi Petrus Chandra.
7: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Erlan Butar-Butar, mengatakan bukti-bukti yang disampaikan terdakwa dan advokat pendamping terdakwa berbeda dengan peristiwa tindak pidana korupsi yang terjadi.
8: Fokus kita adalah pinjaman uang dari PT Tebo dengan PT PAS dengan manajemen yang lama, yaitu sampai tahun 2020 kan sudah kelima. Akhirnya apa? Macet yang uang yang diberikan oleh LPI, oleh manajemen lama. Dalam hal ini para terdakwa yang sekarang kita sidangin, urusannya ke PT INS. Itu kan persoalan yang lain. Atau juga PT INS tidak ada menerima aliran uang sedikit pun pinjaman dari LPI.
7: Sebelumnya Jaksa Penuntut Umum mendakwa Handoko Limahau dan Liu Raymond telah melakukan secara bersama-sama dengan 6 pejabat Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia atau LPEI. Atas perbuatan para terdakwa, negara menderita kerugian mencapai 992,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pemerintah Spanyol memasang penghalang terapung di lepas pantai Tarajal, Ceuta, serta memperketat pengawasan perbatasan untuk mencegah masuknya imigran ilegal dari Maroko, menyusul lonjakan penyeberangan laut. Seperti yang kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, jumlah korban jiwa resmi meningkat menjadi 72 orang, sementara puluhan jenazah lainnya masih dalam proses identifikasi di tengah operasi keamanan yang masih berlangsung. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas Indonesia malam ini akan menjamu Vietnam pada lanjutan penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup 2026. Dari Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Niar Abdul Itiloli menyampaikan laporannya. Niar.
9: Baik, terima kasih dan teman-teman. Saat ini kami tengah berada di Stadion Pakansari, Cibinong, Bogor, Kabupaten Bogor, di mana sesaat lagi atau tepatnya pukul 20.30 waktu Indonesia Barat akan pertandingan lanjutan pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026, di mana malam ini akan mempertemukan timnas Indonesia dengan Vietnam. Ya, dan bisa kami sampaikan antusiasme sudah terlihat di berbagai sisi tribun yang sempat kami lewati di beberapa pintu. Dan dari tempat kami melaporkan, ini tepatnya di sisi kiri dari tempat kami berada, yaitu tepatnya di gate ataupun pintu 10. Antrian dari para supporter yang sudah mulai datang untuk bisa masuk ke dalam area stadion dan sudah mulai mengantri. Entah mungkin apakah Anda bisa mendengarkan sayup-sayup terdengar di belakang saya, penggemar ataupun supporter ini sudah mulai menyalakan suara-suara dari kembang api. Memang ini tidak boleh dibawa masuk ke dalam area stadion, namun selama itu dilakukan di luar stadion itu masih masih tentu boleh diperbolehkan bagi penggemar, bagi mereka yang sudah mulai merasakan antusiasmenya ataupun memberikan berekspresi tentang kegembiraan untuk menyambut pertandingan yang salah satu pertandingan yang paling dinanti pada turnamen kali ini. Tentu rivalitas antara Indonesia dan Vietnam ini menjadi daya tarik tersendiri. Dan bisa kami sampaikan juga, ini beberapa saat yang lalu baru saja dirilis secara resmi daftar susunan pemain atau DSP bagi para pemain yang akan turun pada malam hari ini. 11 pemain pertama ataupun starting 11-in diantaranya yang akan mengawal mister gawang timnas Indonesia ini diberikan atau dipercayakan kepada Nadeo Argawinata. Kemudian di barisan pertahanan dimulai dari sang kapten ada Rizky Ridho, kemudian ada Jordi Amat, kemudian juga ada Doni Tripamungkas, ini pemain muda yang selalu diberi kepercayaan oleh pelatih John Hartman karena punya penampilan yang cukup baik dari mulai beberapa turnamen sebelumnya. Kemudian juga ada di barisan pertahanan juga barisan tengah maksud kami ini ada Tom Hay, kemudian juga ada Mark Lok, ada Eliana juga ada, kemudian Ragnar, Michelle Lee Baker, dan yang salah satu yang hampir saja terlewat yaitu Shane Patinama, ini salah satu pencetak gol berada di barisan pertahanan namun menjadi pembuka gol ketika Indonesia mengalahkan Timor Leste pada 31 Juli yang lalu. Gol pertama dan tiga gol yang mengalahkan Timor Leste di Thailand di Chonburi. Kemudian pada saat ini malam ini juga sebagaimana informasi yang disampaikan oleh PSSI beberapa waktu yang lalu, tiket untuk penjualan tiket untuk pertandingan pada malam hari ini antara Vietnam dan Indonesia dan Vietnam itu sudah sold out atau sudah terjual habis dari beberapa hari yang lalu. Itu artinya animo ataupun antusiasme dari supporter untuk bisa datang menyaksikan pertandingan ini itu sangat tinggi. Dan bisa kami sampaikan juga bahwa tadi selain supporter dari pendukung setia timnas Indonesia, ada juga kami melihat jumlah yang cukup banyak dari pendukung tim tamu yaitu supporter dari timnas Vietnam ini sudah mulai berkumpul di beberapa titik. Dan ternyata memang bukan hanya timnas Indonesia sendiri yang supportnya hadir, tapi ternyata supporter setia dari Vietnam juga mau hadir meskipun seperti yang kita tahu Stadion Pakansari bukan berada tepat di untuk akses yang bisa dijangkau dengan cepat, tapi ini berada di Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Itu artinya ada usaha lebih daripada supporter untuk datang menyaksikan pertandingan pada malam hari. Dan tentunya juga malam hari ini cukup akan stadion bukan hanya diramaikan oleh pada supporter, tapi karena bertepatan dengan siang tadi itu baru saja digelar kongres tahunan atau kongres biasa PSSI yang digelar di kawasan Senayan dan pada malam hari ini para peserta kongres itu cukup juga akan hadir menyaksikan pertandingan antara Indonesia dan Vietnam, sehingga tentu ini akan sangat dari penonton kemudian juga perwakilan dari ASPRO PSSI dari semua provinsi yang ada di Indonesia yang merupakan anggota dari PSSI, termasuk juga perwakilan dari klub-klub yang ada di Liga 1 maksud kami di Super League dan juga Championship ataupun Liga 2 yang ikut hadir pada malam hari ini serta asosiasi-asosiasi resmi yang berada di bawah PSSI. Dan kami masih menanti untuk tentunya dimulai pertandingan sampaikan lagi kembali ini di pintu 10 yang bisa kami pantau dari gate 11 tempat ataupun di area khusus media atau media zone. Ini sudah terlihat semakin ramai antrian dari para supporter yang sudah mulai memenuhi lapangan, dan kami akan sampaikan lagi informasi terupdate-nya di kesempatan berikutnya. Demikian sementara pendengar yang dapat kami sampaikan dari Stadion Pakansari Cibinong Kabupaten Bogor. Niar Abdullah Dololi Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Bapak Ibu, Saudara-saudari, para pendengar RRI Mataram, khususnya umat Katolik di mana saja berada yang saya kasihi. Tema renungan kita pada saat ini adalah belajar dari perempuan Samaria. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, maka marilah kita menyiapkan hati kita dengan terlebih dahulu mendengarkan lagu berikut ini.

Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 4 ayat 5 sampai dengan 30. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Maka sampailah ia di sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria. Ia hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum." Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota memberi makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya, dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba, dan sumur ini sangat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus, tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini." Kata perempuan itu, "Aku tidak mempunyai suami." Kata Yesus kepadanya, "Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan,
saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberikan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Pada waktu itu datanglah murid-muridnya, dan mereka heran bahwa ia sedang bercakap-cakap dengan seorang perempuan. Tetapi tidak seorang pun yang berkata, "Apa yang engkau hendaki? Dan apa yang engkau percakapkan dengan dia?" Maka perempuan itu meninggalkan tempayan di situ, lalu pergi ke kota, dan berkata kepada orang-orang di situ, "Mari, lihat, di sana ada seorang yang menyatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu?" Maka mereka pun pergi keluar kota, lalu datang kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan. Injil yang barusan kita dengar tadi berkisah tentang perjumpaan antara Yesus dan perempuan Samaria di sebuah sumur yang disebut Sumur Yakub. Perempuan Samaria ini adalah seorang wanita yang masa lalunya tidak baik-baik saja. Masa lalunya penuh dengan kekelaman. Ia dilihat dan dianggap sebagai perempuan yang tidak baik. Maka untuk menghindari omongan, cibiran, dan sindiran orang lain, ia mengambil air di sumur pada saat-saat sepi, yaitu pada siang hari. Tujuannya supaya ia tidak bertemu dengan orang lain. Selain itu, kelompok orang Samaria juga dipandang oleh orang Yahudi sebagai manusia kelas dua. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, satu pertanyaan untuk kita refleksikan. Apa pesan atau makna terdalam atau apa yang kita boleh belajar dari peristiwa perjumpaan antara Yesus dengan perempuan Samaria ini? Mungkin banyak yang kita belajar dari peristiwa ini sesuai dengan pengalaman hidup kita masing-masing. Namun, pada kesempatan ini, saya mencoba untuk mengajak kita merenungkan beberapa pesan yang boleh kita teladani dari perempuan Samaria dalam Injil tadi. Pesan yang pertama, jangan pernah merasa bahwa Tuhan melupakan kita. Dalam Injil ini diceritakan bahwa Yesus tidak menghakimi perempuan Samaria itu, meskipun masa lalu perempuan ini sangat kelam. Justru Yesus mengajaknya berdialog. Yesus tidak merendahkan martabatnya
walaupun ia bukan perempuan baik-baik. Yesus meminta minum dari perempuan itu, sekaligus Yesus menawarkan air hidup untuk perempuan Samaria itu. Perempuan Samaria itu menghindar dari masyarakat dengan mengambil air di sumur pada siang hari, yaitu jam 12 siang. Namun apa yang terjadi? Yesus ada di sumur sedang menunggunya. Peristiwa ini mengingatkan kita sekaligus menegaskan bahwa kasih Allah tidak dibatasi oleh masa lalu kita, status atau kelemahan dan kedosaan kita. Ini menunjukkan bahwa kasih Tuhan tidak memilih-milih orang. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni, dan tidak ada hidup yang terlalu rusak untuk dipulihkan. Tuhan selalu membuka tangan bagi siapa saja yang mau datang kepadanya. Tuhan tidak pernah melupakan kita, sekelam, sehitam apapun masa lalu dan dosa kita. Pesan yang kedua, jujur terhadap diri sendiri dan terhadap Tuhan. Ketika berdialog dengan Yesus, perempuan Samaria itu tidak menutup dirinya. Ia mengakui bahwa ia seorang Samaria yang tidak layak untuk memberi Yesus minum dari timbanya. Karena menurut tradisi Yahudi, orang Samaria tidak boleh bergaul dengan orang Yahudi. Dan ketika Yesus berbicara tentang masa lalu dan hidupnya, perempuan itu tidak bersembunyi atau menutupinya. Dia mengakui semua apa yang dikatakan Yesus tentang dirinya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki hati yang penuh dengan kepura-puraan, melainkan hati yang jujur dan terbuka. Yesus tidak menghendaki kesalehan palsu atau kesalehan kepura-puraan. Seringkali kita membungkus kelemahan, kesalahan, kedosaan, dan kemunafikan kita dengan kesalehan palsu. Padahal Tuhan tahu segalanya. Yesus menghendaki hati yang terbuka agar ia dapat menyembuhkan dan memperbarui hidup kita. Karena kejujuran membuka jalan bagi rahmat Allah. Dengan demikian, lahirlah perubahan menjadi orang yang baik dan benar. Pesan yang ketiga, menjadi saksi bagi sesama. Setelah bertemu Yesus, perempuan itu meninggalkan tempayan airnya dan berlari ke kota untuk mengajak orang-orang datang kepada Yesus. Ia tidak malu dengan masa lalunya. Ia lebih sibuk menceritakan kebaikan Tuhan daripada mengingat kegagalan dan kelelaman hidupnya. Demikian juga kita. Kesaksian tentang kasih Tuhan tidak harus melalui kata-kata yang indah, melalui perbuatan yang besar dan megah. Cukup dengan senyum yang tulus, kesabaran, pengampunan, kepedulian kepada sesama yang hidup dengan penuh kasih tanpa pilih kasih adalah kesaksian yang paling nyata dan tulus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik,
yang sama dikasihi Tuhan. Yesus adalah sumur dan air kehidupan. Hari ini perempuan Samaria mengajak kita untuk setiap saat datang ke sumur dan air kehidupan, yaitu Yesus sendiri. Hanya Yesus yang dapat memberikan air hidup yang menghilangkan dahaga terhadap hati kita. Dahaga akan kasih, dahaga akan damai, dahaga akan ketenangan, dahaga akan pengampunan, dahaga akan kerendahan hati, dan dahaga akan makna hidup. Maka marilah kita belajar dari perempuan Samaria. Datanglah kepada Yesus apa adanya, bukan ada apanya. Perempuan Samaria telah menjadi saksi dan pewarta bagi orang-orang di kotanya. Ia mengajak orang-orang untuk melihat Yesus dari dekat. Kita juga harus menjadi saksi yang membawa orang lain untuk semakin dekat dengan Yesus melalui perkataan, perbuatan, terutama melalui cara hidup kita. Kita menjadi saksi Yesus di dalam keluarga, di lingkungan, di KBG, dan masyarakat. Dan bukan sebaliknya, menjauhi keluarga, lingkungan, KBG, dan sesama dari kasih Yesus dengan kesalehan palsu atau kesalehan kepura-puraan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari pendengar umat Katolik yang sama dikasihi Tuhan, mari kita tutup perenungan kita ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, Engkau adalah air hidup yang memuaskan dahaga jiwa kami. Ajarlah kami datang kepada-Mu dengan hati yang jujur dan rendah hati. Ubahlah hidup kami seperti Engkau mengubah hidup perempuan Samaria. Semoga kami tidak hanya mengalami kasih-Mu, tetapi juga menjadi pembawa kasih damai dan harapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikianlah renungan kita saat ini. Saya Katarina Gede, mohon pamit. Sampai jumpa di renungan yang akan datang. Terima kasih. Tuhan memberkati.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan air bersih ke jumlah wilayah yang terdampak musim kemarau. Hingga saat ini permintaan bantuan paling banyak berasal dari Kecamatan Praya Timur. Kepala Pelaksana BPBD Lombok Tengah, Ridwan Ma'ruf, mengatakan bahwa permintaan air bersih sudah mulai berdatangan, meski jumlahnya masih lebih sedikit jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun lalu. Penyaluran terbaru dilakukan ke Desa Kabul. Selain itu, pihaknya juga menerima permintaan dari sejumlah desa di Kecamatan Jonggat seperti Sukerara dan juga Lebuli. Pihaknya memperkirakan kebutuhan air bersih akan terus meningkat karena pada saat ini sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk mengantisipasi hal tersebut, BPBD telah memetakan wilayah rawan kekeringan dan berkoordinasi dengan Perumdam Tirta Ardia Rinjani agar kebutuhan air bersih untuk masyarakat tetap terpenuhi. Demikian lintas informasi pukul 21 waktu Indonesia Tengah.
0: Telah kita ikuti lintas informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang tertinggi.

0: Kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada.
2: Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main, suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
2: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
2: Ada.
3: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
0: Sedap tuh Joya.
2: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
0: Mana kita tahu Joya?
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
0: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tu kan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
0: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
2: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
0: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
0: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
2: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli, mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik balas-balas begini?
0: Tak ada. Tu nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai naik motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: tu mau dia nak suka si cuma awak nak bang. Yuk dia sapu mau dia orang berang si.
1: Ah, perasaan adik saya tu no.
0: Indak bang, emang mau dia tu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lai.
1: Besok kan libur. Bayi belanja awak lah.
0: Siapa?
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, awak cari kat luar lah bang. Ya Allah, Makcik Joyah.

0: kondisi mak saya, Dok. Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: syukurlah, Joya. Engkau langsung balik, tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
3: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
3: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
4: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: Ya, selamat malam pendengar. Di hari ini Senin 3 Agustus 2026 kembali dokter kita hadir untuk Anda ya. Tentunya nanti seperti biasa akan ada Ibu Dokter Reni Bunyamin yang akan menemani kita hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda pastinya bisa berpartisipasi di 634823 atau di nomor seluler di 0818020560000 untuk bertanya seputar dunia kesehatan. Kita sapa dulu Ibu Dokter. Assalamualaikum, selamat malam Bu Dokter.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Bu Dokter?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat Bu Dokter ya?
1: Alhamdulillah.
0: Nah Bu Dokter, ini kalau di live TikTok ini kan kemarin Bu Dokter cerita banyak itu yang memberikan pertanyaan dari usia lansia Bu Dokter ya. Nah malam hari ini kita ngobrol sedikit lebih dalam tentang kesehatan lansia. Nah Bu Dokter, apa yang membedakan kemudian treatment untuk kesehatan lansia dengan usia-usia lainnya nih Bu Dokter?
1: Iya, jadi kita sebenarnya bukan treatment ya, tapi kita melihat dulu apakah sudah terapkan pola-pola yang baik gitu ya, pola hidup yang baik, pola makan misalnya, itu perlu ditanyakan tuh sebelum kita memberikan obat. Karena kadangkala kita tidak perlu obat, tapi hanya perlu merubah pola makan mereka, pola gerak, pola tidur. Itu kadangkala menjadi penyebab kenapa seseorang itu punya suatu masalah, keluhan yang disampaikan. Begitu juga di praktek saya hanya ingin mereka melihat bahwa apa yang mereka keluhkan itu bukan cuma sekedar misalnya sakit kepala, obatnya apa dok? Saya sakit pinggang, obatnya apa dok? Nah, yang perlu kita lihat adalah penyebabnya dulu. Dan ini berlaku buat semua sebetulnya. Mau lansia, mau dia dewasa, mau anak, sebetulnya sama. Jadi kadangkala seorang lansia itu takut untuk makan. Saya takut makan telur dok, karena takut kolesterol. Saya nggak berani makan daging karena takut hipertensi. Nah, mindset yang salah itu harus kita perbaiki dulu. Supaya mereka mau, tidak takut makan telur, tidak takut makan daging. Padahal seorang lansia butuh protein, yaitu telur, daging, ikan, dan semuanya ini akan mempertahankan massa otot mereka. Kan banyak orang lansia kan ngeluhnya, duh kok saya cepat capek ya, baru jalan sebentar udah capek. Nah ini harus diperbaiki mindsetnya. Bukan terus vitaminnya apa dok, nah salah kan. Dikasih vitamin apapun gak bakal hilang kalau pola makannya gak diperbaiki. Gitu ceritanya.
0: Apalagi banyak sekali mitos-mitos seputar makanan kalau udah untuk lansia Bu Dokter ya. Jadi kayak betul. Takut makan ini, takut makan itu Bu Dokter ya.
1: Itu betul, betul banget. Jadi kalau beberapa pasien yang saya tanya, mesti saatnya gini. Misalnya sekarang, coba Pak, tadi siang makannya apa? Nasi banyak gak? Sedikit, ya, udah takut tuh. Tanya nasinya banyak apa enggak, mereka udah takut. Jangan-jangan saya gak boleh makan nasi gitu kan. Nasinya sedikit gitu kan. Terus lauknya apa Pak? Ayamnya di apa? Digoreng. Seberapa banyak ayamnya? Pahanya kecil, yang kecil setengah tuh kan. Jadi takut dia untuk mengatakan yang sebenarnya juga takut mereka itu. Takut gak boleh, takut dimarahin gitu kan. Tapi justru itu yang salah. Bahwa makanan gitu, lansia terutama, itu perlu protein yang tinggi. Anak-anak sedang bertumbuh kan, juga perlu protein yang tinggi. Tadi saya sangat gembira karena dapat pasien, ya, anak-anak. Ibunya bilang, saya kan tanya, Bu, kalau anak-anak ini makannya apa saja? Kalau pagi itu saya berikan telur. Karena mereka juga suka telur. Nasi, ya kadang-kadang. Tuh, kan jarang. Ibu yang jarang memberikan nasi pada anaknya. Biasanya kan nasi, ada telur, dan mungkin ada apalagi, ada kerupuk gitu kan. Ini ibunya enggak. Dan anak-anak karena terbiasa makan lauk, jadi nasinya sedikit.
0: Kalau soal pemeriksaan kesehatan, Bu Dokter, ada tidak bedanya di usia lanjut dengan usia-usia lain, Bu Dokter?
1: Sebetulnya ya, kurang lebih sama ya sebetulnya. Cuma ya perhatian kita lebih pada orang tua adalah bagaimana gula darahnya, tensinya, asam uratnya, fungsi ginjal, fungsi hati. Tapi ini sudah harus dimulai dari usia muda kita lakukan ini. Karena sekarang tidak lagi orang yang tua saja yang menderita penyakit jantung misalnya. Orang muda pun ada. Diabetes, apa selalu orang tua? Enggak. Juga pada anak-anak bisa terjadi diabetes. Pada orang yang remaja bisa terjadi. Jadi sebetulnya yang namanya pemeriksaan lab itu sama sebetulnya. Justru untuk menyaring, jangan sampai dia menderita penyakit yang nanti akan terus mereka lalui sampai masa tua, atau bahkan akan menghambat mereka untuk menjadi masa tua karena sudah punya penyakit-penyakit yang mungkin penyakit yang fatal gitu.
0: Jadi ini selain dari si orangnya sendiri, Bu Dokter, tentunya pendampingan keluarga juga penting ya, melihat bagaimana kemudian perkembangan kesehatan dari si bapak ini atau si ibu ini, Bu Dokter ya.
1: Iya, betul banget.
0: Ya, Bu Dokter, sebelum kita lanjut, ada penelpon yang masuk, kita sapa dulu.
1: Oke, silakan.
0: Selamat malam, Dokter kita.
2: Selamat malam, Dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Wajar, silakan ke Bu Dokter langsung.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat malam. Mohon izin bertanya. Mas Anta, mungkin di luar konteks ini. Nah, baru pulang tahlilan ini.
0: Oh, iya, Bang Wajar.
2: Pernah enggak sempat dengar di awal.
0: Iya, bebas, Pak. Bebas, Bang Wajar.
2: Iya, ada pertanyaan ini. Oh, kata ibu-ibu di sini bahwa kalau apa namanya, air susu ibu yang kedua itu tidak baik bagi si anak.
0: Yang baru keluar, yang pertama kali keluar, Bang Fajar. Halo.
2: Selamat datang di air. Baru berapa tahun? Satu tahun dah. Karena yang pertama lagi dia anu.
0: Oh, lagi dia hamil gitu misalnya.
2: Iya. Melahirkan lah. Nah, yang kedua. Nah, yang susunya yang dia ini. Nah, tidak baik untuk si anak menurut ibu-ibu di sini. Bagaimana menurut Bu Dokter? Sehingga air susunya dibuang-buang gitu. Nah, menurut mereka itu tidak baik bagi anak. Bagaimana menurut Bu Dokter?
0: Itu saja, Bang Fajar?
2: Iya. Bang Dani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Fajar.
1: Jelas dengarnya
0: di Lombok Tengah. Jadi Bu Dokter, tadi katanya Bang Fajar itu kalau si ibu ini sudah hamil yang kedua, Bu Dokter, ada ya. Asumsi di masyarakat, mungkin di kampungnya Bang Fajar, air susunya itu tidak bagus lagi. Jadi banyak ibu-ibu yang kemudian tidak memberikan ASI kepada anak yang kedua nih, Bu Dokter, dengan asumsi tadi katanya kalau udah hamil yang kedua itu air susunya tidak bagus lagi. Nah,
1: sebetulnya itu mitos ya, mungkin mitos lah ya, karena sebetulnya saya baru ini mendengar bahwa ada pendapat seperti itu. Sebelumnya sih nggak pernah dengar. Yang sering saya dengar itu adalah air susu yang pertama keluar itu kadang-kadang dianggap susunya basi, jadi dibuang, gitu ya. Itu yang biasanya saya dengar. Padahal susu yang pertama keluar itu kalau kita nilai dengan angka, maka angkanya itu 100. Paling bagus itu. Kemudian setelah itu baru, ya, bahwa mutunya akan bertambah lama, bertambah berkurang. Sampai usia 6 bulan, makanya perlu diberikan air susu tambahan. Atau yang harus kita lakukan adalah 2 tahun menyusui sebetulnya. Ya, 2 tahun menyusui. Jadi anak itu harus disusui selama 2 tahun. Tapi pada usia 6 bulan perlu ditambah dengan pemberian makanan tambahan. Nah, kalau ibu ini melahirkan kedua, posisinya tetap sama. Mutu air susunya tidak berubah. Yang pertama keluar itu angkanya 100, kemudian akan berangsur-angsur akan berkurang mutunya gitu ya. Dalam arti kata bahwa tetap dia harus menyusui 2 tahun. Ya, 2 tahun menyusui itu suatu hal yang, dan sudah dibuktikan bahwa itu mutu air susu ibunya masih bagus ya, walaupun harus mendapatkan
0: makanan pendamping
1: ASI. Makanan tambahan pada saat makanan MPS, makanan pengganti ASI. Sebenarnya bukan pengganti ya, makanan tambahan kalau saya bilang ya. Makanan tambahan karena ASI-nya terus sampai 2 tahun kan. Usia 6 bulan tambahan. Karena dia membutuhkan lebih. Anak itu untuk tumbuh tidak cukup hanya air susu aja, harus ada tambahan. Itu.
0: Ya. Itu Bang Fajar ya. Jadi ini kembali lagi ke mitos-mitos yang berkembang seputar masalah kesehatan, masih banyak sekali bersama Bu Dokter yang berkembang di masyarakat kita, Bu Dokter ya.
1: Banyak banget.
0: Ya Bu Dokter, kita kembali ke kesehatan di usia emas atau di usia lansia. Nah kalau yang paling sering mungkin kalau saya Bu Dokter dengar ini masalah tekanan darah, entah itu yang darah tinggi, darah rendah. Ini sebenarnya selain apa namanya menjaga pola hidup sehat, apalagi ini Bu Dokter ini agar tekanan darahnya tetap normal nih Bu Dokter di usia lansia.
1: Yang pastinya bahwa pemeriksaan tensi kemudian laboratorium itu perlu secara rutin. Jadi kadang-kala kita nggak tahu ya berapa ya tensi kita ya. Mikir dulu dia, oh iya saya nggak pernah tensi. Nah justru kita melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala itu penting supaya kita bisa melihat ini kira-kira masih bagus apa enggak, atau perlu dilakukan tindakan-tindakan tertentu supaya misalnya potensinya naik, tentunya perlu kita turunkan gitu kan. Apakah itu perlu dengan obat atau mungkin memperbaiki pola hidup kita gitu kan. Kemudian juga hal-hal yang lain, contoh bukan saja tensi tapi misalnya asam urat. Nah biasanya ini banyak banget nih orang-orang yang suka bertanya, saya asam urat dok, apa yang obatnya apa gitu ya. Padahal ini obatnya gampang, minumnya harus cukup, mengurangi gula, yang penting mengurangi gula, dan juga makanan yang mengandung purin tinggi. Nah itu aja diperbaiki, misalnya jeroan, seafood, kemudian makanan kaleng, sarden, kornet, itu dikurangi saja asam uratnya pasti turun, bersamaan dengan minum air yang cukup supaya asam urat itu dibawa ke ginjal dan dibuang. Jadi jangan obatnya apa ya, aduh kalau saya gini obatnya apa gitu. Wih, dengan memperbaiki pola hidup kita itu bisa turun semua. Kolesterol juga sama, bisa turun dengan mengubah pola makan kita. Olahraganya dicukupkan, bagus sudah. Gak perlu beli obat yang mahal-mahal.
0: Jangan dikit-dikit obat, Bu Dokter ya.
1: Betul, betul banget.
0: Bu Dokter, kalau
1: kadang-kadang orang keluar dari tempat praktek saya bilang, Bu, gak dikasih obat sih. Ya enggak, ngapain kasih obat?
0: Karena sehat ya, Dokter.
1: Bukan karena sehat, hanya dengan perbaikan pola hidup, udah selesai.
0: Iya,
1: iya kan?
0: Betul, Bu Dokter. Ya Bu Dokter, kalau untuk lansia masih boleh olahraga nggak? Artinya kalau olahraga porsinya seperti apa Bu Dokter nih? Karena kan balik lagi ya ke apa namanya, ke kondisi fisik yang tidak semaksimal ketika muda mungkin seperti itu Bu Dokter. Jadi kalau mau olahraga ini pilihannya olahraga seperti apa Bu Dokter?
1: Olahraga selalu menyangka gini, saya ini sudah tua, kaki saya sakit, lutut saya sakit, saya nggak bisa olahraga. Bahkan olahraga kan tidak selalu harus berdiri, jalan dan atau lari gitu kan. Sambil duduk pun kita bisa olahraga. Iya kan? Olahraga angkat beban misalnya. Harus berdiri? Enggak. Kan pakai dumbbell sambil duduk nonton sinetron bisa. Sambil duduk, sambil lihat dracit bisa. Sambil duduk olahragakan pakai dumbbell sambil saya nge-live bisa. Kaki kita lakukan jinjit. Itu juga sambil duduk. Enggak harus keluar. Kalau bisa jalan kaki di luar, boleh. Jalan kaki lebih baik daripada lari. Karena pada saat kita lari, terjadi benturan-benturan pada sendi kita. Sendi tumit, sendi di lutut, itu kan benturan. Sehingga tentunya akan memperberat kalau ada keluhan di sendi-sendi tadi. Jadi sebaiknya jalan kaki. Kalau nggak bisa jalan kaki keluar, di rumah saja juga boleh.
0: Ini kalau melihat di kampung-kampung atau berdokter sekalian, biasanya rame-rame pulang dari sholat subuh gitu ya, jalan-jalan gitu sebelum nyampe rumah Bu Dokter ya.
1: Bagus banget itu. Bagus. Mau ke masjid, jalan kaki kan. Pulangnya jalan kaki, tapi jangan jalan yang sama. Muter. Lebih bagus kan? Jadi langkah kita lebih banyak. Tapi sekali lagi, tolong kalau jalan itu adalah olahraga kardio. Kardio artinya jantung. Jadi untuk kesehatan jantung, kesehatan tubuh kita secara menyeluruh, bagus dengan jalan kaki. Dengan senam boleh. Dengan apa lagi? Banyak ibu-ibu nih line dance. Boleh, tapi harus dipadukan dengan latihan beban. Latihan beban tadi sudah saya contohkan, dengan sambil duduk kita menggunakan dumbbell. Sambil duduk kita jinjit kakinya. Jinjit lepas, itu bagus banget.
0: Ini fungsinya apa Bu Dokter, kalau beban untuk otot?
1: Gimana?
0: Ya, kalau apa namanya? Latihan mengangkat beban untuk lansia itu agar otot tetap terlatih atau seperti apa Bu Dokter?
1: Ini, jadi yang namanya otot itu masanya tidak boleh berkurang. Kita lihat kan tadi, makanannya sudah berkurang. Proteinnya takut dia makan. Nah, makanya perlu proteinnya cukup, lakukan latihan beban. Dengan latihan beban maka di dalam otot itu terjadi robekan-robekan kecil. Kita kan kadang-kadang kalau habis olahraga beban itu kan sakit nih.
0: Ya, betul.
1: Ototnya. Nah, itu namanya robekan kecil yang merupakan tanda bagi tubuh kita. Ada satu tuh yang robek. Ayo perbaiki. Nah, pada saat memperbaiki itu, maka serat ototnya akan bertambah kuat. Bertambah tebal. Bertambah besar. Jadi massa ototnya membaik. Massa ototnya tidak turun. Ini yang perlu untuk lansia. Karena kalau udah massa ototnya turun, kemudian ototnya mengecil, maka akan terjadi yang disebut dengan sarkopenia. Sarkopenia adalah satu keadaan di mana ototnya mengecil. Kalau otot mengecil, dia tidak bisa menyokong tulang. Kalau tulang tidak bisa disokong, maka akan mempengaruhi cara jalan dia, cara berdiri. Kemudian juga kemungkinan mudah jatuh karena terjadi ketidakseimbangan tubuh. Jadi kan banyak banget tuh. Banyak banget yang namanya akibat hanya tidak makan protein. Minggu lalu ada ibunya teman, dia hanya kepleset jatuh di depan rumah, kemudian masih bisa merangkak kemudian berdiri lagi. Berarti asumsi kita ini tidak patah kan, gitu kan?
0: Yeah.
1: Tapi karena usianya sudah 80 sekian, maka setelah jatuh itu dia sakit. Kemudian pada saat dia bergerak lagi, berjalan dan lain sebagainya, mungkin dia jatuh lagi. Tapi gak berani bilang sama anak-anaknya, cuma kok jadi gak bisa jalan gitu loh. Tadinya bisa jalan setelah jatuh, tapi kemudian mungkin jatuh lagi, dia gak ngaku ini ya, ibunya gak ngaku. Tapi setelah dironsen, ada yang patah. Maka harus dioperasi. Operasinya operasi tulangnya diganti itu.
0: Karena sudah tidak bisa beregenerasi seperti tulang muda, Bu Dokter ya.
1: Betul banget. Ya, jadi yang namanya tulang kaki yang paling atas itu kan ada bonggolnya yang masuk ke pinggul kita kan. Sehingga kita bisa bergerak, pahanya bisa naik turun itu karena adanya bonggol tadi. Bulatan. Itu paha ayam. Paha ayam kan yang bondolnya gitu kan. Itu tempat masuknya ke apa namanya, ke tulang yang atasnya. Dan ini sudah patah. Ya terpaksa diganti pakai besi. Pakai besi. Tapi dengan apa ya, dengan penanganan yang baik, beliau sudah mulai belajar jalan lagi. Harus di fisioterapi. Jadi itulah apa namanya ya, resiko seorang tua yang ototnya mengecil. Bisa cepat jatuh. Udah jatuh, udah susah. Perbaikannya harus dioperasi. Karena kalau nggak dioperasi, dia akan nggak bisa jalan, berada di tempat tidur terus. Gitu. Itu bahaya juga.
0: Ya,
1: orang tua yang tidur terus bahaya banget.
0: Saya ingat sekali ini di minggu lalu Bu Dokter bilang kalau orang tua itu tidak boleh jatuh. Saya waktu itu kepikiran pas sampai kenapa orang tua tidak boleh jatuh. Ternyata risikonya jauh lebih besar dari kalau misalnya di usia prima masih jatuh, Bu Dokter ya.
1: Betul, betul banget.
0: Iya. Nah, kemudian Bu Dokter ini yang menjadi masalah umum juga Bu Dokter ya, untuk lansia yang sebelumnya ini punya aktivitas rutin. Artinya katakanlah dia bekerja harian, kemudian di usia tertentu pensiun. Nah, dia kehilangan rutinitas harian yang bisa membuat dia beraktivitas. Nah, kondisi ini biasanya diperparah sama lingkungan keluarga di rumah. Jadi kayak ibu bapak diem-diem deh di rumah, nggak usah kemana-mana, istirahat dah. Jadi semakin mengurangi apa ya, peluang untuk beraktivitas. Nah, ini kan di banyak kasus kemudian membuat yang tadinya sehat karena tetap beraktivitas, kemudian karena tidak ada aktivitas jadi rentan sakit, Bu Dokter ya?
1: Betul. Karena intinya adalah kita harus bergerak. Kita kokohkan dulu makanannya, proteinnya harus cukup, minumnya harus cukup, kemudian untuk mempertahankan massa otot tadi perlu angkat beban. Setelah angkat beban juga perlu melakukan olahraga kardio, dan jangan lupa tidurnya harus cukup. Tidur yang cukup ini akan membuat tubuh kita itu didetox malam hari. Organ tubuh yang tadinya bekerja, malam hari dilihat, dicek ini. Dicek, mana yang kurang nih? Ternyata ini masih kurang, tambahin. Mana selnya rusak? Selnya rusak, oke, ganti sel baru. Itu secara apa ya? Secara sederhananya seperti itu, bahwa malam hari adalah malam yang waktu untuk melakukan perbaikan-perbaikan sel. Ya, kayak misalnya mobil aja kan, mobil kan ada waktunya, kita harus servis. Kita tahu ada yang harus diganti, olinya diganti, bannya diganti, itu adalah dilakukan malam hari. Kalau tubuh manusia itu.
0: Bu Dokter, ini ada titipan pertanyaan lewat jalur chat, Bu Dokter. Ya. Pertanyaannya, Bu Dokter mohon izin, saya bekerja dan biasa pulang malam. Jadi kalau untuk waktu istirahat tidak bisa istirahat di waktu normal. Mohon sarannya Bu Dokter untuk pola istirahat yang sehat untuk saya. Nah seperti itu Bu Dokter.
1: Ya, memang bagi orang-orang yang punya shift malam, apalagi itu rutin ya, bukan lagi shift malam, misalnya seorang ini, seorang apanya penjaga malam, kan nggak mungkin dia tidurnya malam, berarti dia nggak kerja dong. Ya, jadi memang harus kita lakukan satu apa penggantian ya, penggantian bagi mereka yang memang tidur malam, tidur malamnya nggak bisa penuh, akhirnya harus dilakukan tidur pada siang hari. Walaupun akhirnya mengganti pola sehari itu harus diganti, gitu kan? Kapan dia tidur, kapan dia makan, kapan dia istirahat harus diganti. Intinya tetap harus ada istirahatnya.
0: Walaupun kualitasnya mungkin tidak sama dengan jam normal manusia, kalau nyebutnya jam normal, Bu Dokter ya.
1: Betul, betul. Itu agak berbeda jadinya ya. Tapi mungkin nanti tubuh kita juga akan menyesuaikan, karena tubuh kita ini pintar sebetulnya. Orang misalnya contohnya, orang mau menurunkan berat badan dengan mengurangi kalori yang masuk misalnya. Tubuh kita ngerti, oh iya, ini kalori yang masuk sedikit, ya udah. Yang kecil ini kita cukup-cukupkan gitu. Ngerti maksud saya ya? Bahwa walaupun kita mengurangi, ternyata berat badan kita nggak turun-turun nih, karena tubuh kita menyesuaikan diri. Ah, yang masuk cuma sekian, udahlah, cukup-cukupkan aja dah, nggak usah terlalu dipergunakan harus butuh dengan kalori yang sekian gitu. Tubuh kita tuh pinter gitu. Jadi ya sebetulnya kan kita pengennya turun berat badan dengan mengurangi kalori, tapi nggak bisa. Sama juga dengan orang tua gitu loh. Orang tua juga sama, dia akan memenuhi kebutuhannya dengan yang sedikit tadi. Walaupun akhirnya ada hal-hal yang tidak bisa kita perbaiki. Contohnya tadi, sarkopenia. Atau berkurangnya, menyusutnya massa otot. Itu nggak boleh sebetulnya. Sehingga mau tidak mau harus kita perbaiki dari pola hidupnya. Jadi ada pergeseran kan. Orang yang biasanya tidur jam sekian jadi jam sekian, ini malah dia melek karena soal pekerjaan. Itu harus diperbaiki sebetulnya.
0: Baik, Bu Dokter.
1: Polanya diperbaiki.
0: Bu Dokter, kembali kita mendapatkan penelpon yang sudah bergabung. Kita sapa dulu. Selamat malam, Dokter kita.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih, Kak?
3: Ini pasiennya Bu Dokter juga dari Mami Bajang.
0: Oh, Mami Bajang.
3: Waalaikumsalam, Bunda.
1: Waalaikumsalam, Mami Bajang.
3: Yes. Sehat Bunda dulu.
1: Alhamdulillah.
3: Yes. Sehat juga. Ini ada beberapa hal yang saya mau konsultasikan. Cuma kalau malam sore-sore Bunda buka, saya pulangnya jam 4, jam 5, jadinya enggak sempat konsultasi tempatnya Bunda itu. Dapat melihat ini masalah yang ini penyakit-penyakit yang saya alami ini, Bunda. Pagi-pagi itu juga kenapa di bulan-bulan ini atau apa minggu-minggu ini terasa agak pusing gitu. Pusing padahal saya sudah sarapan sebelum berangkat. Ya, kita jadi guru terus minum obat apa, tetapi rada-rada pada pusing atau apa. Mungkin anggapan saya seperti orang-orang bilang, jangan-jangan ada vertigo, kira-kira betul apa enggak? Mungkin itu solusi bagaimana Bunda Bu Haja, apa yang saya bisa lakukan atau obat apa yang saya konsumsi. Mungkin tunjuknya dari Bunda. Saya sebelumnya ucapkan matur tampiasi, banyak terima kasih atas sarannya Bunda, dan saya kepingin lagi mau bersilaturahmi ke tempatnya praktik dulu. Cuma ya sore-sore saya sudah di rumah, ini jauh juga. Saya kebetulan di perbatasan ini tinggalnya, Lombok Tengah, Lombok Barat, Bunda, di Desa Kuripan. Itu mohon tunjuk mungkin ini dulu, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tetap ya bahwa kita perlu mengokohkan apa yang kita sebut dengan pola makan kita. Ya, kalau saya selalu menyampaikan bahwa pola makan kita itu sesuai dengan isi piringku. Isi piringku seperti apa? 50%-nya adalah protein, 30%-nya adalah serat, dan 20%-nya saja itu berupa karbohidrat. Nah, supaya apa? Supaya tubuh kita ini bisa memenuhi kebutuhan dari sel-sel tubuhnya sendiri. Protein dibutuhkan untuk mengganti sel-sel yang rusak. Kemudian di dalam sayur ada serat. Serat ini akan berfungsi pada saat kita mencerna makanan. Karena disitulah ada elektrolitnya, ada vitaminnya, ada mineralnya yang kita butuhkan, gitu ya. Nah, ini semua harus betul-betul dikonsumsi dengan baik, baik itu pagi, siang maupun malam. Jadi kalau pagi piringnya dikecilin. Jadi jangan misalnya makan nasi kuning dengan segala macam isiannya gitu, kurangi. Telur, pakai sayur sedikit, tambahin lagi dengan protein lain, bisa tahu, bisa tempe gitu kan. Itu pagi hari, karena pagi hari sesuai dengan fase atau ritme sirkadian kita. Maka pada pukul 4 pagi sampai pukul 12 siang itu adalah waktunya untuk pembersihan. Jangan dikasih makan kebanyakan, supaya proses pembersihannya tidak terganggu. Nah, kalau fase untuk makan itu sebaiknya memang mulai dari jam 12 siang sampai kurang lebih pukul 8 malam. Itu fase pencernaan. Kemudian setelah itu masuk ke fase penyerapan nutrisi. Jam 8 malam sampai jam 4 pagi. Penyerapan nutrisi ini, nutrisi yang tadi diambil dari makanan kita, diserap oleh darah, kemudian dibagikan ke sel-sel tubuh kita. Nah, selain dia memberikan makanan, dia mengangkut lagi sampah-sampah yang terbuang oleh organ tadi. Ya, jadi siklusnya begitu terus sampai jam 4 pagi, fase pengeluaran lagi nanti. Ya, jadi itu yang harus kita cermati supaya kita tahu, oh, saya makannya jam segini nih, berarti nanti yang masuk adalah makanan-makanan yang memang baik. Tapi kalau saya makannya di saat fase pengeluaran, jangan banyak-banyak kita makannya, gitu. Ya, jadi harus kita pelajari, ilmunya ada, gitu. Bukan sekedar hanya pengobatan.
0: Baik, terima kasih.
1: Tadi belum terjawab nggak? Tadi belum terjawab nggak tadi? Pertanyaannya Mami.
0: Sepertinya sudah terangkum tadi, Bu Dokter. Mudah-mudahan penjelasannya ini untuk Mami Bajang ini bisa diterapkan ya. Mungkin jadi dari penjelasan Bu Dokter tadi ada yang belum tercukupi dari piringku tadi. Baik, Bu Dokter, penanyaan terakhir untuk dokter kita di malam hari ini. Kita sapa dulu. Selamat malam, dokter kita.
4: Halo, selamat malam dokter kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
4: Sehat Bu Dokter.
1: Alhamdulillah,
4: syukurlah ibundaku udah tetap sehat nih.
1: Amin.
4: Bu Dokter, ada pertanyaan titipan ini. Ada keluarga sekitar 50 tahun lah. Dia kalau buang air besar itu enggak terlalu keras, tapi kenapa sering sakit di perut bagian bawah, terus pinggang bagian belakang, terus sakit-sakitnya begitu? Apakah itu gejala-gejala ambeien atau bagaimana? Enggak terlalu dokter, tapi kenapa tetap setiap dia buang air besar itu sakit terus yang di perut bagian bawah dan pinggang bagian belakang gitu? Apakah itu gejala ambeien Bu Dokter? Saya peniki kalau saya enggak punya pertanyaan sudah oke. Kemarin Bu Dokter tapi tidak mau tapi tidak mau. Ini Bu Dokter, tapi tidak bisa diperiksa seluruh karena ada yang kurang katanya, cuma dikasih obat tensi 110/75. Terus berat badan yang tadinya 68 jadi 61, alhamdulillah. Cuma itu kemarin itu di dokternya itu disarankan jangan sampai enggak usah minum yang 5 mili, Bu Dokter, seterusnya 10 mili ya obat tensinya itu. Itu katanya. Cuma ini tinggi ya Bu Dokter, Bang Beni, tahan kita semua sehat walafiat semuanya ya Bu Dokter. Tiang pamit Dokter Tantian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jadi memang ya, kalau kita mengikuti pola hidup yang sehat, maka tensi kita menjadi lebih bagus. Kan tadi bagus tensinya. Kemudian berat badannya turun dari 68 jadi 61. Lumayan, 7 kilo. Kalau 7 kilo berarti beban yang diturunkan dari lutut kita pada saat berjalan itu tinggal dikalikan 1 sampai 2, bayangin. Kilo yang kita turunkan. Tadi turunnya berapa? 7 kilo ya?
0: 7 kilo.
5: 7 kali 1 aja 7 kilo. Tambah 2 lagi, berarti 14 kilo itu yang turunin. Banyak. Wajar kalau orang yang menurunkan berat badan, kemudian lututnya berkurang nyerinya. Wajar. Karena bebannya dikurangin, gitu. Jadi perlu kita jaga berat badan kita supaya tidak membebani lutut dan tumit sebetulnya.
0: Kemudian pertanyaan titipannya Bu Dokter tadi terkait dengan kalau buang air besar, fesesnya tidak keras tapi tetap mengalami nyeri di perut bagian bawah dan pinggang.
5: Berarti belum tuntas aja tuh. Belum tuntas. Berapa minumnya? Berapa banyak minumnya? Kadang-kadang kalau kita kurang minum juga kurang, yang mendorong itu kurang. Dan jangan lupa serat itu harus ada. Serat harus ada.
0: Kembali ke minum air putih pokoknya, jangan sampai kurang Bu Dokter ya.
5: Betul. Minum air putih kan berapa kilo berat badan kita kali 40 cc.
0: Rumusnya kita. Baik, Bu Dokter, kita sudah semakin dekat dengan pukul 22 waktu Indonesia Tengah di malam hari ini. Closing statement untuk perjumpaan kita di 3 Agustus 2026. Silakan Bu Dokter.
5: Baik, jadi yang paling utama yang harus kita lihat adalah pola makan. Pola makan kita cukupi. 50% di dalam isi piring kita adalah protein, 30%-nya adalah sayur, baru yang 20%-nya adalah karbohidrat. Itu satu aja kita pahami. Jangan banyak-banyak. Satu dulu tentang makanan. Karena itu adalah fondasi. Fondasi dari kebugaran kita. Ya, sekali lagi pola makan yang harus diperbaiki.
0: Siap. Mudah-mudahan ini bisa kita terapkan baik yang di sini, yang di studio maupun yang di rumah ya. Terima kasih banyak Bu Dokter untuk waktu dan kesempatannya. Sama-sama. Di malam hari ini. Sampai jumpa minggu depan Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya itu dari pendengar dokter kita malam hari ini yang sudah banyak ya membahas seputar dunia kesehatan. Juga sudah ada beberapa penelpon yang sudah bergabung tadi. Dan juga diberikan penjelasan oleh Ibu Dokter Reni Bunyamin. Mudah-mudahan dokter dengan program dokter kita ini kita semakin melek dan juga memberikan perhatian ya kepada kesehatan kita sebagai aset yang sangat berharga yang diberikan oleh Tuhan untuk terus kita menjalani hidup yang lebih baik.
6: Ro1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

terus berlalu, menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: Halo, selamat malam. Ruang Rindu kembali hadir ya untuk Anda di minggu pertama di bulan Agustus 2026. 3 Agustus 2026. Senang sekali Ruang Rindu bisa menemani malam hari Anda di hari Minggu ini. Di Senin ini maksudnya. Kepikiran hari Minggu. Baik, pendengar seperti biasa ya, kita akan sama-sama berbagi ini hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Dan Anda tentunya bisa bergabung di 636-546-521 atau di 634-823 atau di jalur seluler di 081-802-056-000. Kita sapa dulu yang sudah bergabung malam hari ini. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Bang Beni. Gimana kabar?
0: Alhamdulillah, Rabbil Alamin, sehat. Ila, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, sekarang gak begitu dingin, gak kayak kemarin-kemarin.
0: Tapi belum hujan?
1: Belum. Tadi malam hujan, walaupun sebentar, tapi sempat hujan. Yang ini, lebih besar begitu.
0: Di sini tidak pernah hujan.
1: Ya.
0: Malam hari ini lagu Indonesia tahun 2000-an ada Ratu, Aku Baik-Baik Saja, terus Dewa 19, Gigi, Jikustik, Rita Effendi. Halo. Halo Ila. Putus, belum sempat kirim salam deh. Nanti coba lagi lah ya.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu. Bang Denny yang ganteng.
0: Halo Bang Irwan, tadi Ila terputus, dia gak tahu sinyal kayaknya di Lombok Utara ini.
1: Kayaknya sinyalnya terganggu. Emang saya lagi sayangnya.
0: Apa kabar Bang Irwan?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
1: Kapan main-main ke Sembalun, mampir di email nanti.
0: Anggih, siap, belum libur kita ini.
1: Ya?
0: Belum dapat libur ini Bang Irwan.
1: Ya, kapan-kapan saya tunggu. Minta nomor WA saya sama Bang Andi ya.
0: Siap.
1: Ya. Lagunya apa itu, lagu Indonesia ya?
0: Anggih, lagu Indonesia.
1: Apa-apa cuma sebut?
0: Ada Ratu, Dewa 19, Gigi, Jikustik, Kereta Effendi.
1: Ya, Ratu itu dari Gigi ya?
0: Ratu atau Gigi?
1: Ratu.
0: Ratu, aku baik-baik saja, oke.
1: Okay. Ya, Pak. Untuk adiknya, ya masih dari belakang saya lagi ya, usahakan ya. Kita selalu ada Pinanti, ada Mas Raja, ada Mas, ada Karel juga, ada sehat selalu. Ada siapa di Pakuin, ada Pakuin Bintu, dan yang lain, dalam kota persahabatan, ada Bang Leber Kondaya, ada Haji Herman, Bintu Kais, Haji Sabudin, ada Icabat Timboli juga, ada Meli, ada Inahil, siapa lagi, semua sudah bagian dia.
0: Siap Bang Irwan.
1: Semoga sukses selalu.
0: Amin.
1: Dan terima gaji.
0: Amin, amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Irwan di Lereng Lombok Timur ya. Semoga malam hari ini, di minggu pertama bulan Agustus, semuanya warga Lenek dalam keadaan berbahagia dan sehat semua ya. Di belakang Bang Irwan, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo.
0: Iya Bang Fajar sudah. Iya.
2: Ruang kenangan.
0: Nggih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Halo, halo.
2: Bagaimana cerita kemarin?
0: Alhamdulillah, Bang Fajar gimana kabarnya? Tadi di dokter kita tidak sempat nanya kabar. Baru pulang begawe katanya Bang Fajar. Aduh, terputus. Ini semoga tidak kayak kemarin nih, terganggu-ganggu ya. Yang jalur seluler. Nanti Bang Fajar dicoba lagi ya, karena jalur selulernya mudah-mudahan tidak ada masalah ya.

0: Lombok Timur, gila. Kemudian ada Bang Fajar, ada Bang Raja, Bapak Haji Herman, Bapak Muhyiddin, Bapak Sukri, Bapak Mariin, Bang Alvin, Irwan, Abang Irwan, Bang Arda, semua salam sehat selalu. Buat Bang Benny, Benny sehat selalu.
1: Amin.
0: Panjang umur. Semangat Bang Benny.
1: Enggih, siap.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Kartini di Lombok Timur. Satu penelpon lagi ya sebelum kita ke lagu. Soalnya banyak yang keputus tadi itu. Ini hitungannya udah banyak penelpon tapi keputus-keputus. Halo, selamat malam Rong Rindu.
2: Halo, selamat malam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan
2: ini kalau ketawanya aduh luar biasa segernya.
1: Ini Bunda kalau di seluler tapi Bunda lancar-lancar aja tadi ya. Ini beberapa yang masuk.
2: Iya, alhamdulillah mungkin sinyalnya ini agak kencang.
1: Ah, betul.
2: Lagunya dulu apa lagunya Gigi itu?
1: Lagunya Gigi Diva.
2: Kalau
1: kalau dewa cintailah cinta.
2: Apa kalau dewa?
1: Dewa cintailah cinta Bunda.
2: Oh itu udah cinta-cintaan.
1: Enggih.
2: Cinta. Dalam dulu
1: nih. Sila.
2: Kok bisa masuk lewat saluran nih.
1: Sila.
2: Bunda tidak punya modal. Ada Bu Kartini barusannya terus Pak Sekeri, Bu Marni. Terus Ilsam, Mas Rian, Tiza, saya selalu Adinda Kesayang, ada Cing Hong Endah, terus ada Hajar Rijaya, Pak Jamiluddin, Bang Fajar, Mami Rian, Widya bersama suaminya saya selalu, Pak Nursa, Pak Saril, Pak Haji Sabudin, Pak Haji Herman, sama Sinya hilang ceritanya itu.
1: Ada deh kemarin Bunda.
2: Oh yang itu yang tidak dengar.
1: Yang tidak pernah masuk ini Bang Jun.
2: Oh iya, Bang Jun yang hilang sama sekali nggih.
1: Nggih, betul.
2: Mas Andi juga hilang itu dari Gunung Sari.
1: Iya.
2: Terus ada Yogi, ada siapa namanya itu Elan Dasan Agung, Ari Hataman. Terus ada Bajang Lae, ada Alvin, Pak Mawiin, Pak Muhyiddin, Ari Kinanti, Pak Guntur, Pak Purbaya, Imam Firdaus, Pak Rizal, Lekis Pati, di luar daerah ada Tony, ada Pak Tinggu, Bu Ida, mudah-mudahan selalu ke Bu Iga ya, Bu Ida, yeah. Bu Iga, Ayu, salam sehat selalu. Terus ada Bang Anwar juga, ada yang dengar kemarin itu siapa namanya Nandaku?
1: Siapa nih ke Bunda?
2: Lupa siang.
1: Yang dari mana?
2: Kalau tadi ingat yang di Indonesia banget.
1: Namanya
2: ya? Yang lupa Bunda. Semangatnya dari SMPJ sahabat RRI mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat semuanya.
1: Amin.
2: Dan selalu senang bahagia ini.
1: Nggih.
2: Kata Kuplinggi biasa selalu bersama keluarga ya. Sering-sering ke Lombok Timur ke jenguk Bunda ya.
1: Nggih Bunda.
2: Kalau pulang masih hati-hati. Mudah-mudahan tetap belajar aktivitas, lancar rezeki, kerja selalu, sudah terima gaji.
1: Amin, amin.
2: Dalam lindungan Allah SWT selanjutnya Bunda pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Aisyah di Kuripan Lombok Barat ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan bahagia selalu Bunda ya. Untuk Ila coba masuk lagi nih. Kemudian ada juga ada Bunda Cahaya, Bang Fajar juga coba masuk sepertinya. Nanti kita akan kembali ya di Ruang Rindu kita ke lagu dulu. Lagunya belum ada yang keputar nih. Kita ke Ratu dulu, aku baik-baik saja. Mudah-mudahan kita baik-baik saja semuanya ya.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, mendengar kembali kita di Ruang Rindu ya. Sudah 23 menit lewat dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, masih sisa setengah jam ya kurang lebih kebersamaan kita di malam hari ini. Silakan untuk yang sudah bergabung, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.

0: Halo, selamat malam, Bang Rindu.
1: Merdeka.
0: Merdeka.
1: Selamat malam, Bang Rindu, Bunda Rito sama penyiarnya Mulet Bedaik.
0: Itu Mbak ini, Bunda Masnia, apa kabar?
1: Masih girang. Sukanya begini, ke Bunda punya ini monitor. Iya, mancet-mancet dia.
0: Sehat Bunda nggih?
1: Halo.
0: Halo, sehat Bunda?
1: Iya. Ya, selalu sehat, selalu ceria juga ini.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, monitornya Bunda mati. Sukanya mati nih.
0: Didengerin.
1: Monitornya Bunda sudah mati dia.
0: Didengerin lewat telepon berarti Bunda.
1: Iya. Bunda Cahaya ini yang miss call, makanya enggak kedengeran jadinya ini. Bunda Cahaya. Halo Bunda Cahaya, jangan miss call ini soalnya pakai WA. Halo.
0: Halo Bunda, mau kirim salam buat siapa nih Bunda?
1: Iya, monitornya Bunda dia mancet ini. Terganggu soalnya pakai monitor ini radionya. Gimana kabar kakak?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Iya.
0: Keluarga di
1: Kerum. Sekali merdeka tetap merdeka, Nanda kau yang ganteng.
0: Anggi merdeka Bunda. Mau kirim salam buat siapa malam hari ini Bunda?
1: Kenapa?
0: Mau kirim salam buat siapa malam hari ini?
1: Ada Bang Andi yang ada di Gunung Sari, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Yeah.
1: Terus ini Bapak yang ada di PTN Pemda, Bapak di sama bersama Umi sehat selalu juga. Ada Bunda Cahaya yang lagi miss call ya, mudah-mudahan sehat selalu juga. Udah ada dapat masuk?
0: Belum.
1: Yeah. Patusan dia miss call kesini. Nah, terus ada ini Bunda Siti Hajar, Bunda Aisyah, Ica juga yang ada di Batu Mulia ya, semalam dapat masuk di Andi. Mudah-mudahan sehat selalu juga bersama Umi dengan bapaknya ya. Terus ada ini Abang Haji Herman, Abang Haji Sahabudin juga, Abang Raja, Abang Fajar. Buat ini Pak Muhyiddin juga ya yang masih ada di Mekah, mudah-mudahan sehat selalu juga ya. Ada Kinanti. Buat semua ya Kak ya.
0: Siap Bunda.
1: Buat hidupnya mudah-mudahan menjadi orang yang sukses ya Kak ya.
0: Amin ya Allah.
1: Sekali merdeka tetap merdeka. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Masniah di Gerung Lombok Barat. Lama nih gak dengar suaranya Bunda. Alhamdulillah sehat ya. Salam hormat untuk keluarga di rumah Bunda. Kemudian di belakang Bunda Masniah langsung kita sapa. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Bang Benny.
0: Halo Pak Jamiluddin.
2: Halo juga. Apa kabar?
0: Sehat Pak Jamiluddin.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat Pak Jamiluddin.
2: Iya, anak mendora juga selamat sehat ya.
0: Nggih.
2: Lagunya apa kan?
0: Lagunya yang belum keputar ini masih ada Jikustik, Rita Effendi, Anang Krisdayanti.
2: Baik, mana-mana kita.
0: Nggih, siap. Nanti dipilih yang bagus pokoknya nggih.
2: Iya, itu bagus saja itu semua.
0: Siap.
2: Santai-santai lagi.
0: Sila.
2: Teman-teman dulu dari para Siti Hajar, Lombok Fajar, Pakenanti, Ada Ica, Ada Bermoyi, pokoknya mudah-mudahan sehat pulang nanti dari Mekah.
0: Amin.
2: Dan buat banknya, mudah-mudahan tetap sehat selalu ya.
0: Iya.
2: Panjang umur. Nanti kalau kita diambil sama Allah, diambil saja secara khusnul khatimah.
0: Amin ya Allah.
2: Allah sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jamiluddin di BB Lombok Tengah. Mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga di Lombok Tengah ya. Di belakang Pak Jamiluddin. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Halo Bang Anwar, apa kabar?
4: Halo Bang Beni, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat. Madura gimana cuacanya malam hari ini?
4: Ya, Madura cuacanya lagi angin sepoi-sepoi.
0: Mantap, mantap. Ngopi enak Bang Anwar.
4: Aduh, alhamdulillah di sini apalagi musim singkong ini.
0: Wais, enak banget.
4: Iya, iya. Untuk kirim salam ya.
0: Silakan.
4: Yang pertama untuk Bang Beni, selamat bertugas. Dan salam untuk semua dulu digabung ya. Terima kasih Bang Beni. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Anwar di Madura. Ini walaupun jauh rajin Bang Anwar ya. Mampir di Persatu Mataram. Salam hormat untuk warga Madura juga yang mendengarkan Persatu Mataram malam hari ini. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Di belakang Bang Anwar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, bagi rindu semua Mas Beni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bunda Cahaya, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat walafiat.
0: Kemarin jalan-jalan sehat kemana hari Minggunya, Bunda?
1: Ke Meresik.
0: Ke Meresik lagi?
1: Iya.
0: Oh, ini udah berapa? Udah dua minggu berturut-turut ke Meresik jadinya Bunda ya?
1: Ya, yang ke dulu itu di kantor Lurah Prapen.
0: Ah, yang kemarin baru
1: terus
0: ke Meresik.
1: Terus sekarang itu jadinya ke Meresik. Dari... Besoknya di kantor Lurah Semayan, tapi sanda ikut mau ke Panti Impus ke KLU.
0: Mantap. Bunda, mau kirim salam buat siapa?
1: Katanya wabut itu juga besok kita... ke KLU Jalan Sehatnya.
0: Anggih, luar biasa pokoknya komunitas Jalan Sehatnya Bunda ini kemana-mana dia.
1: Lihat aja di Facebooknya KIS Komunikasi itu ya.
0: Siap.
1: Iya. Salam dulu ya buat janda di bawah umur yang nyentet itu. Buat Bunda Istri Hajar, Bunda Aisyah, Bunda Lale, terus Bunda Marni, Mbak Warni, Pak Sukri, Bang Fajar, Bang Raja, Pak Moein, Pak Meden, Pak Alpen, Mbak Kinanti, sama apa? Bunda Keza, Bunda Kartini. Terus yang di luar kota itu sama Bang Anwar.
0: Betul.
1: Ya, terus Kenzo. Terus siap namanya itu.
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Pak Junaidi itu enggak pernah kelihatan kedengaran ya?
0: Bang Jun tidak pernah kedengaran suaranya ini.
1: Nah, mungkin dia sakit, mudah-mudahan dia pas sembuh ya.
0: Amin, mudah-mudahan sehat.
1: Ya, buat siapa lagi? Buat semuanya aja ya, Mas Ben.
0: Yeah.
1: Mas Benny ya, selamat bertugas. Saya selalu akran sama yang tersayang. Makasih waktunya Mas Benny. Assalamualaikum
0: juga.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Cahaya di Praia Lombok Tengah. Halo warga Praia, malam hari ini mudah-mudahan semuanya bahagia ya. Dan terus menjadi warga yang bersemangat pastinya ya, membangun daerah bersama-sama. Di belakang Bunda Cahaya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Kenangan, memori berbagi rindu melalui lagu bersama Maui di Tanjung Lombok Utara.
0: Halo Pak Mauin, apa kabar?
2: Bagus-bagus selalu Bang Benny.
0: Alhamdulillah.
2: Kalau kabarnya Bang Benny bagaimana?
0: Sehat juga seperti Pak Mauin. Semangat ini.
2: Iya.
0: Karena di bulan ya. Di kita menyongsong hari kemerdekaan nanti ya di tanggal 17 Agustus Pak Mauin.
2: Betul, yang ke-81 katanya.
0: Nggih.
2: Detik-detik proklamasi ini sudah mendekati.
0: Betul Pak Mauin.
2: Salam-salam Bang Beni.
0: Silakan Pak Mauin.
5: salam sama Pak Haji Sarbudin, Bunda Aisyah, Kina Cinta tadi, ada Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, ada Abang Pajaran di Pantai Kuta, Pak Irwan di Lombok Timur, Sanubaya, ada juga Bunda Cahaya tadi, Bunda Maya, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada juga Pak Tinggul, Bang Raja, dan Pak Syamaluddin. Semua-semua ada gitu ya, Bang Beni ya. Terima kasih, Bang Beni.
0: Terima kasih kembali, Pak Mauin.
5: Semoga Bang Beni terus ceria.
0: Amin.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mauin di Tanjung Lombok Utara. Selamat malam untuk warga Tanjung Lombok Utara juga malam hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat ya malam hari ini. Satu telepon lagi ya sebelum kita ke ruang rindu. Sebelum kita ke lagu maksudnya. Di belakang Pak Mauin, selamat malam ruang rindu.
6: Selamat malam ruang rindu Bang Beni. Ini sinyalnya kurang beres.
0: Kalau keputus memang bukan rezeki berarti.
6: Iya. Oke, salam-salam langsung deh.
0: Oke, gas lah.
6: Salam kan yang udah masuk tadi. Terima kasih ya, Kak Ira. Sehat selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kinanti, Bang Raja, Bang Panjar, terus Mbak Kinja, Mbak Ayu di Maluku Tengah. Terus buat Bunda Mari, Pak Sutri, Bang Syahril, Bang Tinto, terus Pak Jika Budin, Pak Hernan, Bunda Hil, Mbak Nelly, siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
6: Buat semuanya aja deh.
0: Oke, siap.
6: Buat Bang Dini, sama Jirudan aja, semoga saya kembali, sampai umur. Ketemu lagi, assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita istirahat dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu yang cantik-cantik dulu. Jadi ada Pak Haji Sabudin. Pak Haji nanti dicoba lagi ya. Kemudian Bang Pajar keputus belum bisa masuk lagi. Siapa lagi yang belum bisa masuk? Pokoknya dicoba lagi nanti ya setelah lagu. Kita ke siapa tadi yang udah dipilih ya? Anang Krisdayanti dulu dah. Makin Cinta.

Ya benar, kita di sesi terakhir ya dari Ruang Rindu untuk malam hari ini. Yang sudah mau beristirahat, mudah-mudahan malam hari ini istirahatnya bisa menjadi istirahat yang berkualitas, tidurnya bisa tidur nyenyak, agar tentunya besok bisa beraktivitas dengan penuh semangat ya. Melakukan aktivitas dengan penuh semangat, kemudian juga mendapatkan hasil yang tentunya sesuai dengan apa yang pendengar harapkan ya. Mudah-mudahan hasil terbaik untuk segala upaya dan usaha yang kita jalankan ya.

0: Malam hari ini Lombok Utara, Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat sudah absen semua ya. Mataram belum ini. Mas Yogi ini lama gak kedengeran suaranya. Mudah-mudahan sehat ya. Kemudian yang di Mataram ada siapa lagi ya? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Rindu, rindu, memori lewat lagi.
0: Halo Bang Ardes.
1: Ini saudaraku.
0: Halo Abangku, apa kabar?
1: Alhamdulillah, ini baru selesai, ini ada tugas sedikit.
0: Sehat tapi Bang Ardes, nggih?
1: Alhamdulillah sehat. Ini baru apa? Selesai, ini ada tugas sedikit.
0: Ini tengah malam masih sibuk Bang Ardes ini.
1: Kalau awal bulan tuh memang ya.
0: Oh, nggih. Mudah-mudahan lancar.
1: Ya. Salam ya.
0: Sila.
1: Salam sama Mbak Ila, Bang Ruan, Mbak Pamawiin, Mbak Ginta, Bang Jinju, Bang Irian, Mbak Bri nanti, Mbak Maya, Bunda Lalirati, Bunda Kita Aja, Bunda Isa, Bunda Maksia, Bang Jinju, kemudian siapa lagi ya?
0: Siapa lagi nih, Kak?
1: Bajang lain, Bang Alkin. Dan semua Bang Beni ya.
0: Siap Bang Ardes.
1: Semoga Bang Beni ya selalu dan diberikan rezeki yang lebih cukup.
0: Amin ya Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ardes. Mudah-mudahan kesibukannya di ini udah cukup malam ini ya, mudah-mudahan segera bisa rampung sehingga bisa beristirahat ya. Masih ditemani oleh Ruang Rindu ya, hampir nanti di pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Kalau masih belum selesai juga, masih kita temani sampai di pukul 24 waktu Indonesia Tengah pastinya. Tentunya besok yang masuk pagi ya, yang masuk pagi-pagi banget harus kembali mempersiapkan segala sesuatunya untuk aktivitasnya, jangan lupa ya. Kalau sekiranya banyak persiapan yang harus dilakukan dari malam hari ini, dipersiapkan biar besok pagi tidak gupuh ya. Gak sempat sarapan gara-gara persiapannya harus dipersiapkan mepet waktu. Jadi biar besok santai bisa sarapan dulu sebelum beraktivitas. Dicek-cek lagi persiapannya untuk besok pagi ya. Baik pendengar, tentunya terima kasih ya untuk semua yang sudah berpartisipasi di malam hari ini. Tadi ada Ila, ada Bang Irwan, kemudian Bang Fajar, Bunda Kartini, ada Bunda Aisyah, Bang Ordes juga sudah masuk tadi, ada Bunda Cahaya tadi juga ya, Bunda Wasnia sudah masuk, Pak Jamaluddin, untuk semuanya juga ya yang sudah setia menengarkan Pro 1. Jumpa lagi di Ruang Rindu selanjutnya ya. Dan tentunya setelah ini masih kami temani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Lagu penutup untuk Ruang Rindu di malam hari ini, Terry dengan Janji Manismu.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktikkannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktikkannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada sadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, parah banget nih macetnya.
1: Bro, naik trotoar aja biar lebih cepat.
0: Gas.
2: Abang-abang ini mau ngapain?
1: Mau lewat lah.
2: Abang gak tahu ini trotoar.
0: Terus?
2: Ya gak boleh lah.
1: Kok ribet banget sih? Biar cepet sampai loh, Dek.
2: Abang-abang ini tahu gak? Trotoar ada peraturannya loh. Denger nih.
3: Bener tuh, penggunaan trotoar sudah diatur pada pasal 106 ayat 2 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang hak pejalan kaki dalam berlalu lintas. Bagi yang melanggar, sanksinya adalah kurungan selama 2 bulan dan denda paling banyak 500 juta rupiah.
2: Dengar tuh, jadi jangan kesini lagi, khusus sana, turun.

Achoo. Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

kamu? Apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.

Saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami temani Anda untuk hari ini. Seluruh kerabat kerja perusahaan yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya, terimalah salam sejahtera dari kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan tetap merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.
2: Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
3: Baiklah, saatnya kami hadirkan informasi cuaca untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026 di wilayah Kabupaten Kota di Nusa Tenggara Barat. Untuk hari ini pendengar, udara kabur di Lombok Barat ya, dengan suhu 23-30 derajat Celcius, kelembaban 52-91%. Sementara Lombok Tengah, pendengar, udara kabur. Lombok Timur cerah, Sumbawa cerah, Dompu kabut atau berasap. Kemudian Bima juga udara kabur. Sumbawa Barat kabut atau berasap. Lombok Utara cerah. Kota Mataram udara kabur. Kota Bima juga udara kabur. Dan suhunya hampir merata dari 23-29 derajat Celcius dan kelembaban dari 55-96% dan juga sampai 96% ya. Jadi di Lombok Utara yang dari 5

0: 57% sampai 88%. Ya, pendengar, tadi informasi cuaca untuk edisi hari ini Selasa 4 Agustus 2026.
1: Informasi cuaca hari ini dari www.bmkg.co.id.

0: nggak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Mendengar untuk kalian masih terus bersama di 91 RRI Mataram. Tapi kabar sidik untuk para petani yang sudah siap ya untuk turun ke sawah pagi ini, bahkan sudah sejak setelah waktu subuh tadi ya. Maksudnya setelah salat subuh ya, biasanya mengunjungi sawahnya dulu, maksudnya ngopi di sana kan, gih. Ya, kalau kita bicara tentang petani pendengar, saat ini aja yang menjadi perhatian maksudnya nggih Nike adalah NTP. Nah, jadi NTP ini adalah nilai tukar petani. Jadi nilai tukar petani ini adalah sebenarnya angka yang menunjukkan perbandingan antara pendapatan yang diterima oleh para petani Nike dan juga hasil panen yang diperoleh ya, tentu dengan pengeluaran yang harus mereka keluarkan, baik untuk biaya produksi atau kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi sebenarnya kalau diibaratkan NTP ini ibaratnya tuh seperti mengelola keuangan keluarga ya. Jadi ketika hasil penjualan panen hasil panen sidung gih meningkat Nike, jadi sementara biaya pupuk, terus belum lagi biaya benih, transportasi dan kebutuhan rumah tangga ya, kalau semuanya ini tetap terkendali, jadi kondisi ekonomi petani ya insya Allah ya ini akan membaik. Jadi kondisi ini biasanya tercermin dari itu tadi NTP yang berada di atas angka 100. Nah, sebaliknya kalau harga hasil panen turun sementara biaya produksi kebutuhan, ini bisa diartikan NTP berada di bawah 100. Jadi daya beli petani itu sedang melemah ya, sehingga perlu menjadi perhatian bersama. Nah, seperti apa di daerah Nusa Tenggara Barat pendengar? Nanti informasinya bisa Anda simak ya tentang nilai tukar petani. Apakah ini menurun atau bahkan meningkat? Anda bisa simak sesaat lagi nanti di Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama di siaran Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi dari Jalan Langku 83 Ampenan. Radio Republik Indonesia Mataram menyampaikan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat.
1: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional.
2: Kondisi kita di Kota Mataram ini sampai sejauh ini masih dapat dikendalikan, ya.
0: Nilai tukar petani Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Bersama saya Dian Mustafa, inilah berita selengkapnya. Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Angka ini mengalami penurunan 2,38% dibandingkan bulan Juni 2026. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Barat Wahyudin menjelaskan penurunan NTP terjadi karena indeks harga yang diterima petani turun 3%, lebih besar dibandingkan penurunan indeks harga yang dibayar petani yang turun 0,63%. Meski demikian, NTP-NTB masih berada di atas angka 100 yang menunjukkan daya beli petani secara umum masih lebih baik dibandingkan kondisi dasar. Pada Juli 2026, seluruh 5 subsektor pertanian di Nusa Tenggara Barat masih mencatatkan NTP di atas angka 100. Subsektor hortikultura menjadi yang tertinggi dengan NTP 197,23. Disusul tanaman pangan 123,68, peternakan 116,16, perikanan 111,30, dan tanaman perkebunan rakyat 100,75. Selain itu, indeks konsumsi rumah tangga atau KIKRT di Provinsi NTB pada Juli 2026 juga mengalami penurunan sebesar 0,90%. Menurut Wahyudin, penurunan ini dipengaruhi turunnya indeks pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya. Sementara itu, nilai tukar usaha rumah tangga pertanian atau NTUP Provinsi NTB pada Juli 2026 tercatat sebesar 131,77, turun 2,92% dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, tantangan sektor pertanian di Provinsi Nusa Tenggara Barat saat ini bukan hanya meningkatkan produksi tetapi juga memastikan kesejahteraan petani melalui pemerataan nilai tukar petani atau NTP. Karenanya, perbankan dan pemangku kepentingan diminta untuk mengambil peran. Reporter Hayotun Sofyan melaporkan.
1: Ya, salah satunya adalah memeratakan nilai tukar petani itu. Karena tadi
3: Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengajak kalangan perbankan dan seluruh pemangku kepentingan memperkuat dukungan pembiayaan bagi sektor pertanian dan perikanan. Ajakan tersebut disampaikan saat membuka musyawarah daerah Musda ke-9 Himpunan Kerukunan Tani Indonesia HKTI NTB yang dirangkaikan dengan dialog tani di Kota Mataram. Iqbal mengatakan sektor pertanian NTB saat ini menunjukkan perkembangan yang sangat positif. Hal itu ditandai dengan meningkatnya nilai tukar petani atau NTP yang kini berada di kisaran 131, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pendapatan petani lebih cepat dibandingkan biaya produksi sehingga usaha pertanian semakin menguntungkan. Karena itu, Gubernur mendorong perbankan untuk meningkatkan penyaluran pembiayaan ke sektor pertanian. Ia menilai, dengan kinerja usaha tani yang terus membaik, risiko pembiayaan juga lebih terkendali. Selain pertanian, Gubernur juga memberi perhatian pada sektor perikanan. Menurutnya, kesejahteraan nelayan masih terkendala panjangnya rantai distribusi hasil tangkapan. Pemerintah Provinsi NTB pun tengah menyiapkan berbagai langkah untuk memperkuat ekosistem perikanan, termasuk membuka peluang investasi dan membangun sistem pemasaran yang lebih efektif agar hasil tangkapan nelayan dapat terserap langsung oleh industri maupun pasar.
1: Yang paling banyak menghasilkan itu adalah yang di hortikultura, sementara yang di pangan itu masih di bawah nasional. Kemudian yang perikanan juga di bawah nasional gitu. Tapi yang tinggi itu kita hortikultura, dan itu yang mensubsidi kenapa nilai tukar petani kita itu bisa 1,31.
3: Sementara itu Ketua DPD HKT NTB terpilih periode 2026-2031, Haji Wilgu Zainar menegaskan komitmen organisasinya untuk menjadi mitra strategis pemerintah dalam memperkuat sektor pertanian dan kelautan. Wilgu mengatakan, HKTI siap mendukung visi NTB makmur mendunia serta menyelaraskan program kerja dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, khususnya dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.
4: Nah, tentu memang hortikultura ini kan termasuk sekarang menjadi kebutuhan mendasar khususnya dari program pemerintah pusat terkait dengan MBG. Nah, ini linear, artinya harga tukar petani akan meningkat karena kebutuhan semakin besar.
3: HKTI juga akan memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah, DPRD, pemerintah pusat, serta memperluas kepengurusan hingga tingkat kecamatan, desa, dan kelompok tani agar pendampingan kepada petani semakin optimal.
0: Upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan memperkuat nilai tukar petani di Kabupaten Lombok Barat tidak cukup hanya dengan menjaga harga hasil produksi. Petani juga membutuhkan kepastian ketersediaan pupuk, dukungan alat panen, perlindungan terhadap risiko gagal panen, hingga pembenahan tata kelola usaha pertanian di tingkat lapangan. Reporter Ian Muhdar melaporkan.
5: Petani dari hasil pembelian gabah panen kering setelah ada kebijakan dari pemerintah membeli gabah itu 6.000 di tempat, sudah ada subsidi ongkos.
6: Dalam meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Lombok Barat, tidak cukup hanya mengandalkan kenaikan harga hasil panen. Sejumlah persoalan di tingkat produksi hingga pasca panen masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu dibenahi secara berkelanjutan agar nilai tukar petani NTP semakin kuat. Ketua Kelompok Tani Beleke, Hamka, menilai kebijakan pemerintah terkait harga pupuk dan pembelian gabah telah memberikan dampak positif bagi petani. Namun menurutnya, persoalan ketersediaan jenis pupuk, sarana panen, infrastruktur irigasi, hingga perlindungan melalui asuransi pertanian masih perlu mendapatkan perhatian serius. Hamka mengatakan, penyesuaian harga pupuk bersubsidi memang membantu menekan sebagian beban biaya produksi. Akan tetapi, kebutuhan petani tidak hanya bertumpu pada urea dan NPK.
5: Kalau harga petani yang sekarang ini panen yang 2026 di MT2 musim tanam kedua ini, alhamdulillah bulog tetap membeli dengan harga 6.500 sampai gudang. Karena di sini petani sudah cerdas, berarti banyak tengkulak. Sekarang tengkulak itu membeli gabah kering panen dengan harga 7.000. Kenaikan biaya produksi, kalau biaya produksi ya dia tetap. Tetap artinya kalau kita ambil rata-rata dari pengolahan lahan sampai panen per hektar itu kisaran antara 16 juta.
6: Bagi Hamka, kesejahteraan petani Lombok Barat akan lebih mudah ditingkatkan jika pemerintah mampu menjaga keseimbangan antara harga hasil panen, biaya produksi, produktivitas, sarana pertanian, perlindungan usaha tani, dan akses pasar.
0: Hingga Juni 2026, nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong aman. Selama semester pertama tahun ini, NTP tetap berada di atas 100 poin. Randi Pratama melaporkan.
7: Di dalam TPI itu kami ikut berperang itu, Pak.
8: Nilai tukar petani atau NTP Provinsi Nusa Tenggara Barat sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap berada di atas angka 100. Kondisi ini menunjukkan secara umum petani masih memperoleh keuntungan dari usaha taninya meski sempat mengalami penurunan saat panen raya. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumbawa, Yudi Wahyudin, mengatakan NTP merupakan perbandingan antara nilai yang diterima petani dengan nilai yang dibayar petani. Semakin tinggi angkanya di atas 100, semakin baik kondisi ekonomi petani. Sepanjang semester pertama 2026, NTP di NTB bergerak dari 130,31 pada Januari, turun hingga kisaran 127 poin pada April akibat melimpahnya produksi gabah dan jagung saat panen raya. Kondisi tersebut menyebabkan harga komoditas menurun sehingga penerimaan petani ikut berkurang. Selain itu, inflasi dan kenaikan biaya produksi juga mempengaruhi pergerakan NTP. Memasuki Mei dan Juni, NTP kembali menguat hingga mencapai 130,95 poin. Penguatan didorong meningkatnya harga gabah, jagung, tomat, cabai, kacang tanah, dan bawang putih.
7: di dalam TPID itu kami ikut berperan itu Pak, untuk melihat, memperlihatkan kepada Pemda bagaimana fenomena data gitu ya, ya tren-tren data musimannya gitu ya, misalnya ada lebaran gitu, ada panen raya, itu juga nanti di pola data juga kelihatan gitu Pak. Ini oh ini harga saya kalau lagi panen raya cenderung ada ini ya penurunan apa penurunan harga gitu ya.
8: BPS menilai stabilnya harga komoditas pertanian turut didukung kebijakan pemerintah. Meski demikian, Yudi menegaskan NTP hanya menjadi salah satu indikator kesejahteraan petani dan perlu dilihat bersama indikator ekonomi lainnya.
0: Lahirnya surat keputusan Kepala Badan Pangan Nasional terkait HPP gabah belum dinikmati petani di Kabupaten Dompu. Harga dari gudang membuat tengkulak seenaknya membeli gabah petani di bawah HPP. Mustahidin melaporkan.
9: Jauh dari harapan.
10: Permainan harga yang diduga dilakukan tengkulak dengan menjadikan kadar air sebagai alasan untuk menekan harga gabah kembali dikeluhkan petani di Kabupaten Dompu. Kondisi tersebut menyebabkan harga gabah yang diterima petani jauh di bawah harga pembelian pemerintah atau HPP yang telah ditetapkan. Berdasarkan keputusan Kepala Badan Pangan Nasional atau Bapanas nomor 14 tahun 2025, HPP gabah kering panen atau GKP ditetapkan sebesar Rp6.500 per kilogram. Standar yang ditetapkan adalah kadar air maksimal 14% dan kadar hampa 3%. Namun di lapangan, petani mengaku belum dapat menikmati harga tersebut. Ketua Kelompok Tani Soale 3 Desa Ranggo, Kecamatan Pajo, Abdul Ghani mengatakan, para petani telah berupaya memenuhi standar kadar air sebagaimana yang dipersyaratkan pemerintah. Akan tetapi, tengkulak tetap membeli gabah dengan harga jauh di bawah HPP. Tengkulak membeli gabah petani dengan harga gabah kering panen hanya sekitar Rp4.400 per kilogramnya.
9: Jauh dari harapan kami petani. Sementara kadar air penemangan perusahaan kemarin itu ada standarnya. Tapi ternyata setelah kenyataannya ini Pak, baru tidak memotong harganya dari HPP. Sekarang hanya dibeli sama gudang itu hanya dengan Rp4.200-4.300.
10: Akibatnya kebijakan pemerintah dalam melindungi harga gabah dinilai belum sepenuhnya dirasakan petani karena harga transaksi di tingkat lapangan masih dikendalikan oleh mekanisme yang ditentukan para pembeli. Abdul Ghani juga menyoroti minimnya peran Bulog dalam menyerap gabah petani. Menurutnya, Bulog sebagai perpanjangan tangan pemerintah seharusnya hadir untuk memastikan petani memperoleh harga sesuai HPP. Dari Kabupaten Dompu, Mujtahidin Pro 1 RRI.
0: Nilai tukar petani atau NTP di Nusa Tenggara Barat masih tergolong rendah. Kondisi ini dipengaruhi oleh hasil panen yang pada umumnya belum mampu menutupi biaya produksi atau modal yang telah dikeluarkan petani. Menyikapi persoalan tersebut, sejumlah masyarakat berpendapat salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dengan menentukan waktu tanam yang tepat serta mendorong keterlibatan generasi muda. Berikut komentar masyarakat.
11: Perkenalkan, saya M. Hoirul Hafiz.

0: Sebenarnya ini bahkan lebih ngaruh ke petani kita tentang waktu tanam.
1: Perkenalkan, nama saya Lydia Handayani, saya dari Gunung Sari, Lombok Barat. Sebenarnya untuk peran pemuda yang saya lihat itu sebenarnya masih kurang. Kenapa? Karena generasi saat ini tuh lebih memilih untuk menjadi profesi lain, petani itu agak kurang gitu peminatnya. Terus untuk peran pemuda menurut saya sih masih kurang, tapi sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena kita itu sebagai pemuda paham teknologi yang belum bisa digunakan oleh orang-orang tua gitu, dan juga perlu regenerasi dari petani tua ke petani muda. Sebenarnya untuk peran pemerintah di sini itu sangat penting. Kenapa? Karena pemerintah itu memegang kunci utama gitu untuk memajukan pertanian di NTB atau di Indonesia gitu secara umum. Misalnya dengan memberikan pupuk subsidi itu sudah membantu petani.
2: Perkenalkan, nama saya Syara Malina Permatasari dari Gerung, Lombok Barat. Kalau dari inovasi, pemuda kayaknya harus lebih ini terjun ke sektor pertanian untuk memajukan pertanian Indonesia, baik itu dalam segi teknologi, inovasi maupun semangatnya gitu. Karena kita perlu semangat pemuda untuk membangun ketahanan pangan ke depan gitu. Jadi inovasi, kalau inovasi pemuda itu kayak dari pemudanya dulu nih, mau bawa pangan Indonesia mulai dari sektor pertanian itu kemana gitu. Jadi kemauan pemudanya itu dulu sih untuk inovasi gitu. Iya, mendongkrak hasil pertanian nanti ke depannya. Karena kemauan pemuda untuk terjun ke sektor pertanian itu penting untuk kemajuan pangan Indonesia.
3: Kesejahteraan nelayan masih menjadi tantangan di tengah potensi kelautan Nusa Tenggara Barat yang begitu besar. Meski nilai tukar nelayan kini telah berada di kisaran 110 hingga 112. Angka tersebut masih berada di bawah target nasional yang mencapai 120. Berbagai tantangan seperti akses BBM, pemasaran hasil tangkapan hingga perlindungan terhadap nelayan dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Berikut penjelasan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB Muslim Terangkum dalam wawancara bersama Muhammad Halwi.
4: Kades terkait nilai tukar petani kita ini kan cukup lumayan ya, cuman di sektor perikanan ini masih terbilang rendah nih. Bagaimana mungkin upaya Pemprov untuk meningkatkan itu?
5: Ya, sebenarnya kalau perikanan itu dari dulu ya, dulunya 90-an, sekarang di atas 100 semua. Standar kan 100. Tapi memang kita sadari betul bahwa pendekatan pembangunan sektor kelautan perikanan kan beda dengan pertanian. Kalau di pertanian kan begitu banyak dapat insentif, insentif pupuk, insentif pengobatan, insentif benih, macam-macam. Kalau kelautan perikanan ini apa insentifnya? Kenapa tidak ada? BBM aja susah, bantuan perahu juga jarang.
4: Berarti belum mengarah ke sana ya bantuan-bantuannya? Nah,
5: kalau pertanian itu kan kalau pan melimpah sudah ada bulog yang beli. Kalau nelayan melimpah hasilnya siapa yang beli? Dalam dapatnya dia jual bebas aja kan gitu. Nah, secara pendekatan struktural, pemberdayaan masyarakat nelayan dengan pemberdayaan masyarakat petani itu kan jauh berbeda polanya. Jadi satu sisi kalau di pemberdayaan petani begitu banyak insentif yang dihadirkan oleh pemerintah, dan yang kedua ada peran bulog yang sangat luar biasa untuk membeli petani atau gabah petani, ya gitu. Kalau kelautan ini kan masih termarginalkan dalam konteks belum menjadi bagian yang terintegrasi kebijakan pemerintah pusat dalam melindungi aspek daripada hasil-hasil nelayan itu sendiri. Jadi mereka kan jual bebas saja selama ini, ya gitu. Apalagi mereka dari punya apa istilahnya? Tidak punya ini obstacle-nya gitu kan gitu. Kalau di pertanian kan sudah banyak obstacle yang tersedia, sehingga apa, akses pendapatan itu lancar, pembelian hasil tangkapan juga kalau lancar pasti akan membawa semangat masyarakat juga.
4: Upaya-upaya yang sudah dilakukan pemerintah apa saja nih Pak Kades?
5: Ya, salah satu upaya kita sebenarnya adalah mendorong akses kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan subsidi BBM misalnya. Yang kedua, memfasilitasi bagaimana diversifikasi produk-produk olahan sehingga tidak harus berbasis pada penjualan secara yang sifatnya belum diolah lah gitu. Yang ketiga, kita juga mendorong bagaimana akses kemudahan dan literasi keuangan terhadap masyarakat itu, masyarakat pesisir, ya perlu digeliatkan kembali, karena sesungguhnya masyarakat pesisir ini kan 7-8 bulan dia melaut, sekitar 5 bulannya
4: tidak
5: pulangkan mereka menghadapi musim barat. Di tengah kondisi ini perilaku kehidupan dan kondisi yang dihadapi masyarakat sebenarnya sudah terlihat. Hingga sekarang ini bagaimana kita memaksimalkan upaya mitigasi dan penguatan

0: aspek optimalisasi potensi yang ada.
1: Kalau secara angka berapa kita nilai tukar khusus dari nelayan saja Pak?
0: Sebenarnya sudah ada di atas 110, 117 gitu. Tapi kadang-kadang mengalami dinamika juga, kan ini kan masalahnya kan bukan lahan yang gampang digarap, jelas posisinya. Kalau di laut ini kan orang nangkap ikan kan ibaratnya mencari mutiara di hutan kan gitu.
1: Betul. Pak Kades, dengan kehadiran koperasi nelayan Merah Putih ini kira-kira bisa membantu enggak untuk meningkatkan itu?
0: Paling tidak kan hasil tangkap penelayan itu yang bisa yang tidak bisa terjual, bisa disimpan di cold storage. Kalau melaut, es, sudah ada esnya itu. Jadi yang ketiga, BBM juga akan tersedia di kampung nelayan Merah Putih bagi yang sudah ada SDM.
1: Dalam waktu dekat, apakah kira-kira ada Pak Kades? Maksudnya, dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah saat ini, kira-kira bisa enggak untuk meningkatkan itu? Salah atau membantu sedikit tidaknya?
0: Pemerintah pusat lagi sosialisasi BBM bioetanol yang B50 itu kan. Dengan harganya yang sudah ditentukan di sana, kapal-kapal yang 30 GT ke atas bisa masuk BBM yang lebih murah dibandingkan dengan membeli solar saat ini kan gitu. Karena mereka kan kapal 30 GT kan masih kategori solar industri kan gitu.
1: Betul.
0: Tapi dengan adanya bioetanol yang B50 sekarang, itu harganya sekitar 15.000 per liter.
1: Selain subsidi untuk biaya BBM ini, kira-kira apalagi yang perlu diberikan kepada nelayan kita supaya bisa karena membantu gitu?
0: Kita memperbanyak potensi pembangunan kampung nelayan Merah Putih yang bisa menghadirkan kebutuhan vital masyarakat seperti es batu, seperti kopi, seperti bagaimana keterusan mesin-mesin perahunya sudah disediakan perbengkelannya. Tidak kalah penting juga adalah tahun ini juga akan ada bantuan kapal
1: dari
0: pemerintah pusat untuk beberapa lokasi KNMP.
1: Nelayan. Terima kasih banyak Pak Kades. Assalamualaikum.
2: Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat ini disiarkan Pro 1 RRI Mataram. Kita beralih ke berita lain, Dinas Kesehatan Dinkes Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS di tengah meningkatnya kasus di sejumlah daerah. Fatmawati melaporkan.
3: Upaya untuk melakukan penanganan terhadap penyakit menular itu adalah upaya pencegahan. Sehingga upaya pencegahan itu ada dua, promotif dan preventifnya itu sendiri.
4: Upaya tersebut dilakukan melalui edukasi kesehatan reproduksi secara masif, perluasan layanan screening atau voluntary counseling and testing atau PCT, penghapusan stigma terhadap penyintas HIV, serta promosi perilaku hidup aman guna menekan resiko penularan di masyarakat. Kepala Dinas Kesehatan Kota Mataram Dr. Haji Emerald Isfihan mengatakan kondisi kasus HIV di Kota Mataram hingga saat ini masih dalam kategori terkendali. Dari catatan Dinas Kesehatan, kasus orang dengan HIV sejak awal tahun 2026 tercatat 76 orang, namun warga asli Kota Mataram hanya 22 kasus. Meski demikian, peningkatan kasus di daerah lain menjadi pembelajaran penting agar kewaspadaan terus ditingkatkan. Menurut Emerald, strategi pencegahan dilakukan melalui dua pendekatan, yakni promotif dan juga preventif. Di sisi lain, pemerintah Kota Mataram juga telah didukung layanan terapi antiretroviral atau ARV yang diberikan secara gratis bagi pasien HIV untuk menekan perkembangan virus sekaligus meminimalkan resiko penularan kepada orang lain. Menurutnya, jika pasien rutin dan juga konsisten untuk mengkonsumsi obat ARV, maka resiko penularan sangat kecil, bahkan hampir nol.
3: Apapun kasus secara nasional, tentu itu akan menjadi bahan pembelajaran untuk kita. Tapi saya perlu menyampaikan juga bahwa kondisi kita di Kota Mataram ini, ya sampai sejauh ini masih dapat dikendalikan ya kasus-kasus HIV, karena memang proses sendiri untuk menentukan diagnosa dan lain-lain itu kan ada proses tracingnya, ada proses diagnosanya. Kemudian kami juga tetap mempunyai populasi-populasi kunci namanya yang menjadi risiko tinggi. Dan kami sudah melakukan upaya pembinaan tersebut melalui KPA Kota Mataram yang memang sumber pendanaannya juga kan dari pemerintah Kota Mataram. Dana hibah mereka juga berasal dari APBD Kota Mataram yang DPA-nya ada di Dinas Kesehatan. Sehingga saya pastikan bahwa koordinasi kita itu berjalan dan apa yang mereka lakukan di KPA selalu sinkron dengan apa yang kami lakukan dengan Dinas Kesehatan. Sehingga data-data itu menjadi sesuatu hal yang valid, termasuk juga program-program terhadap upaya untuk pencegahannya.
4: Upaya pencegahan juga menyasar kelompok usia produktif dan juga pelajar melalui berbagai program kesehatan di sekolah. Dinas Kesehatan Kota Mataram juga mengoptimalkan peran usaha kesehatan sekolah atau UKS, dokter kecil, serta program sekolah sehat jiwa sebagai media edukasi bagi remaja untuk mengenal kesehatan reproduksi dan juga perilaku hidup sehat serta bahayanya penyakit menular.
2: Pemerintah Kabupaten Lombok Utara terus memperkuat kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan hilirisasi produk olahan kacang mete. Kegiatan tersebut diselenggarakan Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lombok Utara bekerja sama dengan Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia atau APJI Provinsi Nusa Tenggara Barat. Wakil Bupati Lombok Utara Kusmala Hadi Samsyuri menginginkan pelatihan tersebut mampu meningkatkan keterampilan masyarakat dalam mengolah hasil pertanian menjadi produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing lebih tinggi. Tidak hanya sebatas mengolah biji mete, tetapi juga harus mampu memanfaatkan limbah hasil produksi agar memiliki nilai ekonomi.
5: Apa yang didapat benar-benar bisa diaplikasikan sepulang dari pelatihan. Tujuannya kan satu, untuk meningkatkan ekonominya ibu-ibu semua. Kalau dia skalanya besar, tetangga-tetangga bisa diajak. Ini informasinya tadi, peserta ini bersumber dari desil 1 sampai 4. Artinya dari yang miskin ekstrim, itu kita berdayakan semua.
2: Tidak hanya soal produksi, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan media sosial sebagai sarana pemasaran agar produk-produk lokal Lombok Utara mampu menjangkau pasar yang lebih luas dan bersaing di era digital. Kusmala Hadi berharap program hilirisasi seperti ini dapat terus dikembangkan sebagai langkah memperkuat ekonomi kerakyatan, meningkatkan nilai tambah komoditas lokal, sekaligus mendorong lahirnya UMKM yang lebih inovatif dan berdaya saing. Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah mulai menyalurkan bantuan peternakan yang bersumber dari APBD Dana Alokasi Umum DAU 2026 serta Dana Pokok Pikiran Pokir. Program ini menyasar puluhan kelompok ternak di berbagai kecamatan untuk meningkatkan produktivitas peternak, menambah pendapatan masyarakat sekaligus mendukung upaya penurunan angka kemiskinan dan stunting. Wakil Bupati Lombok Tengah HM Nursiah mengatakan bantuan hanya diberikan kepada kelompok ternak yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan lolos verifikasi di lapangan. Setelah bantuan diterima, pihaknya akan terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bantuan benar-benar dikelola dengan baik dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
6: Tujuannya untuk ya meningkatkan kapasitas kelompok ternak dalam usaha peternakannya, ya ke depan lebih meningkatkan ya omset dan keuntungan mereka, termasuk manfaat untuk kemiskinan dan stunting. Ada data di Desa Mana, Kecamatan Mana lagi? Kita sudah resmi jadi kelompok sasaran. Ada si mekanisme hubungan pengadaannya, kemudian persyaratan untuk dapat diberikan. Selain proposal, verifikasi, itu dibuktikan di lapangan, nah baru diberikan.
2: Berdasarkan data, bantuan dari APBD DAU 2026 di atas meliputi pembangunan kandang ayam petelur untuk 10 kelompok di Kecamatan Pujut, Praya Barat, Praya Timur, Praya Tengah, dan Praya. Selain itu sebanyak 3.260 ekor pulut ayam petelur disalurkan kepada 5 kelompok serta bantuan pakan ayam sebanyak 2.900 kg untuk 1 kelompok di Praya Barat serta pembangunan kandang ayam pedaging bagi 1 kelompok. Uji coba digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlindungan Sosial Perlinsos mulai dilakukan Kabupaten Lombok Timur yang merupakan salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi untuk mempercepat digitalisasi layanan perlindungan sosial. Yunia Herawati melaporkan.
7: Karena dari dulu sering saya ingin bagaimana supaya kita bisa melakukan pemutaran terhadap kondisi masyarakat kita yang harus menerima bantuan sosial.
8: Pemerintah Kabupaten Lombok Timur mulai melaksanakan uji coba transformasi digitalisasi bantuan sosial melalui portal Perlinsos sebagai upaya memperkuat tata kelola data perlindungan sosial yang lebih akurat, terpadu, dan berbasis teknologi. Program tersebut menjadi bagian dari percepatan pendaftaran masyarakat agar dapat mengakses sistem digital perlindungan sosial sekaligus peningkatan efektivitas penyaluran bantuan. Bupati Lombok Timur Haji Hairul Warisin menyampaikan apresiasi kepada seluruh agen dan unsur masyarakat yang terlibat dalam pelaksanaan transformasi digitalisasi bantuan sosial. Menurutnya, para agen memiliki peran strategis dalam mensosialisasikan sekaligus mendampingi masyarakat agar memahami penggunaan sistem digital dalam proses pendataan bantuan sosial. Bupati juga menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pemerintah pusat yang menetapkan Lombok Timur sebagai salah satu dari 43 kabupaten kota percontohan transformasi digitalisasi bantuan sosial di Indonesia.
7: NTB ini yang menjadi pilotingnya adalah di Lombok Timur. Nah sekarang ini kan sudah digital ini ya, sangat akurat. Dan ya mudah-mudahan ya pilotingnya Lombok Timur ini dikarenakan misalnya karena kepadatan penduduk saja ya, atau mungkin dilihat dari besarnya masyarakat yang selama ini sebagai penerima bantuan sosial. Ya mudah-mudahan dengan digitalisasi ini semuanya bisa menjawab apa yang menjadi keraguan kita selama ini.
8: Haji Hairul Warisin mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpartisipasi aktif mensukseskan program tersebut. Sementara itu, Ketua Tim Kabupaten Program Keluarga Harapan PKH Lombok Timur LB Saroni menyambut positif penerapan sistem baru tersebut. Meski demikian, LB Saroni mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dan pelaksanaan uji coba di lapangan. Berbagai kendala dalam proses pendataan masyarakat masih perlu dievaluasi dan disempurnakan agar implementasi sistem digital dapat berjalan lebih optimal.
9: Kita ini kan termasuk uji coba. Kalau saya positif saja ini, karena ini akan berdampak menuju data yang benar-benar akurat untuk banyak amanah bagi KPM yang mengusulkan dirinya. Ini kan nanti harus punya KTP, punya IKD, harus punya HP.
8: Melalui pelaksanaan uji coba ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan data sosial lebih valid, mutakhir, dan menjadi dasar pengambilan kebijakan, serta penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran.
2: Raja Kota Mataram Haji Firat Pariska menyatakan keberhasilan kontingen Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya pada Porprov ke-12 NTB 2026 merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Firat, KONI Kota Mataram telah menyiapkan atlet jauh sebelum pelaksanaan Porprov melalui program pembinaan yang terarah, didukung pelatih berkualitas, serta sistem pendampingan yang rutin terhadap setiap cabang olahraga. Selain pembinaan, KONI Kota Mataram juga secara konsisten mengirim atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan memperkuat mental sebelum tampil di Porprov.
10: Ya memang kita tidak bisa menafikan fasilitas adalah salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya fasilitas bagaimana kita akan berekspresi, bagaimana akan atlet-atlet akan latihan seperti itu kan. Tanpa adanya fasilitas memang suka tidak suka dengan ada fasilitas yang menunjang, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola sumber daya manusianya. Setelah fasilitas ada tentunya harus diisi dengan sumber daya manusia yang mumpuni seperti itu.
2: Firats menilai kombinasi pembinaan berkelanjutan, kepelatihan yang profesional, pendampingan yang konsisten, kesempatan mengikuti kompetisi, serta dukungan fasilitas menjadi kunci keberhasilan Kota Mataram mempertahankan tradisi prestasi di ajang Porprov. Keberhasilan meraih gelar juara umum Porprov ke-12 NTB 2026 sekaligus mempertegas posisi Kota Mataram sebagai salah satu kekuatan utama olahraga di Nusa Tenggara Barat. Dan saudara mengakhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok berita utama diantaranya. Dilakukan petani Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Juli 2026 tercatat sebesar 127,83. Dinas Kesehatan Kota Mataram memperkuat langkah promotif dan preventif untuk mencegah penyebaran HIV/AIDS. Saya Dian Mustafa. Terima kasih perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, ikat dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RR.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Ahmad Yani bisa berjumpa dengan Anda di acara Opini Publik dan Klarifikasi. Di pagi hari ini pendengar, di edisi Selasa 4 Agustus 2026. Semoga pagi ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Pagi yang dingin pendengar, tapi di jam seginian matahari sudah mulai kelihatan. Semoga ini menjadi penyemangat bagi kita ya untuk menjalankan hari ini begitu. Kita juga berdoa apa yang kita ikhtiarkan hari ini hasilnya akan lebih baik daripada hari kemarin. Pendengar, begitu juga terhadap ikhtiar pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terus meningkatkan daya beli petani atau meningkatkan nilai tukar petani kita setiap tahun terus diikhtiarkan bisa meningkat di Provinsi Nusa Tenggara Barat, karena dalam beberapa tahun terakhir ini juga kita ya patut bangga juga bahwa NTP atau nilai tukar petani kita itu selalu berada di atas 100. Saya ingat betul ketika awal-awal dulu menjadi seorang jurnalis di tahun 2008, itu NTP kita selalu di bawah 100 dan selalu menjadi sorotan di tingkat pusat. Kenapa nilai tukar petani Nusa Tenggara Barat selalu di bawah 100 padahal mereka adalah bagian dari lumbung pangan nasional. Nah, dalam beberapa tahun terakhir ini kita patut bangga ketika melihat NTP kita sudah berada di atas 100. Dan angka 100 ini jika NTP bernilai di atas 100 pendengar, artinya bahwa daya beli petani kita menguat atau surplus. Dan jika di bawah 100 artinya daya beli kita menurun atau defisit. Ini yang menjadi gambaran di Badan Pusat Statistik atau BPS ya, yang selama ini atau setiap hari menghitung daya beli petani kita. Bahkan dalam rilis kemarin juga sudah disampaikan bagaimana rasio perbandingan antara indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Kita sudah cukup mengembirakan lah ya di atas 100. Apalagi untuk hortikultura itu sudah di atas 130 sekian. Nah, yang paling buncit NTP kita adalah di nilai tukar nelayan kita nih, NTN kita yang udah di atas 100 sebenarnya tapi masih 107. Artinya ada yang salah tentang dalam bagaimana pengelolaan sektor kelautan dan perikanan ini, sehingga ini juga membutuhkan perhatian bersama. Memang persoalan pertanian juga tidak hanya atau bagaimana NTP ini diperoleh juga tidak terlepas dari bagaimana pengelolaan sektor ini ya oleh para petani. Kalau melihat dari kondisi yang ada, memang sektor pertanian kita menjadi salah satu penopang pertumbuhan ekonomi. Yang dikelola dengan baik, maka pertumbuhan ekonomi kita juga menjadi sangat baik begitu. Dan ini bisa memutus kebiasaan kita yang selalu mengandalkan selalu mengandalkan tambang. Kalau ekspor kita naik, maka pertumbuhan ekonomi kita juga selalu tinggi. Tapi apakah itu menjadi ekonomi yang bagus dampaknya bagi publik atau justru hanya ekonomi semu begitu? Karena transaksinya ke luar negeri ataupun banyak beredarnya di Jakarta uang yang dari tambang. Tapi tidak banyak ke masyarakat yang ada di sekitar tambang atau di daerah kita Nusa Tenggara Barat. Apa komentar Anda pendengar tentang kesejahteraan para petani kita? Apakah memang petani kita benar-benar sejahtera kalau melihat dari data NTP dari Badan Pusat Statistik, atau justru sebaliknya ya, seperti apa? Anda bisa sampaikan pendapat, saran, kritikan dan juga tanggapan Anda di 0818 02 05 6000 dan juga di 0370 646 521. Sekali lagi di 0818 02 05 6000 dan juga di 0370 646 521. Komentar, saran, kritikan ya, Anda juga bisa sampaikan di dua line telepon yang kami siapkan. Dan baik, ini ada pesan singkat yang masuk di redaksi kami pendengar dari 085775 sekian. Tapi ada pendengar dulu ya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Bapak di mana?
1: Ini dengan Pak Asrul di Lombok Timur ini.
0: Pak Asrul di Lombok Timur. Silakan Pak Asrul, apakah ya, petani kita ini terlihat sejahtera atau apa yang indikator lain kira-kira?
1: Saya rasa tidak sejahtera lah. Soalnya yang merusak harga di bawah ini kebetulan. Yang kita dengar di atas harganya begitu begini, tapi kenyataannya yang di bawah jauh daripada yang di atas. Contoh sekarang ini kan jatuh. Beli sekarang harga 310 itu sudah ditepi jalan.
0: Apa itu?
1: Jagung.
0: Oh, jagung.
1: Iya, contoh di Jawa Sati. Kalau kita timbang, harga per kilo kita 50 ribu.
0: Bukannya jagung juga sudah ada HPP-nya Pak Asrul ya?
1: Ya.
0: Sudah ada harga pembeliannya, harga pokok pembeliannya dia?
1: Ya, tapi tengkulak itu harga tengkulak yang merusak di bawah.
0: Hmm.
1: Kan tapi karena di sapinya diambil begini, di sawahnya begini. Juga kita pernah dengar di pemerintah harganya 5.000.
0: Jagung kering giling ya, atau kering panen?
1: Iya, kan pemerintah bilang itu biar apa yang penting masih di sawah kan harganya diambil di.
0: Iya, HPP jagung
1: 500.
0: 5.500 atau 6.500 ya?
1: 6.500 kalau sudah di gudang.
0: Iya.
1: Katanya, tapi kan kenyataannya di bawahnya cuma 300.000.
0: Jauh.
1: Dan harapan saya juga buat para pemerintah, terutama di tempat kami ini, petani sudah kebanyakan lanjut usia. Dan sepatutnya dia yang mendapatkan apa namanya perlindungan itu BPJS tenaga kerjaan.
0: Yeah.
1: Kalau umur 60 itu tidak dapat. Dan kenyataan yang seperti kata lombok yang berhidung gelamang tidak punya pekerjaan itu yang boleh buat. Tapi yang di sini itu yang petani cuma akad 60 di sini. Jadi, nah itu bagaimana cara pemerintah mengambil para petani ini sebagai masukan
0: yeah.
1: Kesehatannya begitu. Soalnya kan ketika sawah memang padi tengah malam itu keluar nyari air apa itu kan. Juga itu orang-orang tua kalau kita nyari yeah. Yang muda di kampung sulit. Kalau petani mudanya kebanyakan pergi ke Malaysia yang bertani di sana bukan bertani di Lombok.
0: Baik.
1: Nah, kasih Bang Ria.
0: Baik.
1: Sudah,
0: terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Asrul di Lombok Timur ya. Ada dua poin yang tadi disampaikan soal harga pembelian pemerintah yang sampai saat ini juga bagi Pak Asrul belum menikmati harga pembelian pemerintah yang dikeluarkan oleh pemerintah ya 6.500 per kilogram.

0: nilai tukar petani memang subsektor dari tanaman pangan kita itu 123,68. Horti ini yang tinggi nih, yang subsektor horti, kepalu hijau dan lain sebagainya itu 197,23 ya. Dan ternyata yang terendah itu adalah subsektor tanaman perkebunan rakyat, ini 100,75, dan peternakan 116, kemudian perikanan 111. Ini yang beberapa kali juga Pak Gubernur dalam beberapa kesempatan selalu menyampaikan ya, bahwa subsektor yang sampai saat ini belum memperlihatkan adanya peningkatan, ya mereka mendesak ada OPD-OPD terkait untuk meningkatkan itu. Kemudian dari Pak Asrul tadi kembali soal regenerasi petani di Lombok Timur, kok yang petani sekarang tua-tua semua kelihatannya di sawah. Ya ya, ini juga menjadi tantangan besar bagi sektor pertanian di Nusa Tenggara Barat. Kalau misalnya tidak ada inisiatif lebih yang dilakukan oleh daerah, ya bukan tidak mungkin ke depan kita juga akan kesulitan mencari alternatif petani atau generasi petani yang baru, karena tidak banyak generasi muda kita saat ini mau turun ke sawah atau menjadi seorang petani milenial ya. Ini yang juga perlu menjadi perhatian. Insya Allah nanti kita akan coba klarifikasi juga di sesi kedua, pendengar, akan coba hadirkan narasumber ya, insya Allah Kepala Dinas Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, kenapa sektor subsektor perikanan tidak kunjung atau ya walaupun di atas 100 tapi masih selalu berada di bawah subsektor yang lain. Apa tantangan terbesar yang dialami di sektor ini? Apakah nelayan kita memang, ya pasti banyaklah persoalannya kalau kita nanti tanya soal bagaimana mereka beroperasi, dihadapkan dengan harga bahan bakar minyak yang relatif mahal dan susah dicari, ini juga panjang urusannya ya. Nanti kita akan coba bahas di sesi kedua, pendengar, selepas warta berita dari Pertigaan ini. Insya Allah kita hadirkan nanti Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pak Muslim ya. Nanti di sesi kedua selepas warta berita. Saya akan jeda dulu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan aktual.

0: Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam.
2: Tadi satu budel sudah diserahkan kepada pimpinan Panja, Ibu Putih Sari, dan mudah-mudahan ini bagian daripada perjuangan yang penting.
0: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas penyusunan RUU Ketenagakerjaan. Kedutaan Besar Malaysia telah menerima akses konsuler terhadap pilot yang ditahan akibat kasus sabu-sabu. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 4 Agustus 2026, saya Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu memulangkan hampir 1.000 warga negara Indonesia korban online scam atau penipuan daring. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Indonesia dan Thailand memperkuat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam penanganan berbagai kejahatan transnasional, termasuk penanganan online scam atau kejahatan secara daring. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Perdana Menteri Thailand, Anutin Karnivirakul, atas kepedulian terhadap warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan atau scam online di wilayah perbatasan Thailand. Pemerintah Thailand telah membantu dan memfasilitasi pemulangan hampir 1.000 warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Penjelasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan pers atau joint statement dengan Perdana Menteri Anutin di Istana Merdeka Jakarta semalam.
1: Untuk itu kami sepakat mempererat kerjasama politik dan keamanan, khususnya dalam berbagai bentuk kejahatan transnasional, termasuk dalam penanganan online scam. Saya menyampaikan apresiasi, terima kasih saya atas nama bangsa Indonesia kepada pemerintah Thailand atas bantuannya dan kerjasama yang erat yang telah membantu fasilitasi pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban online scam. Jumlahnya cukup besar, mendekati hampir 1.000 warga negara Indonesia.
3: Pada kesempatan yang sama, Perdana Menteri Anutin mengatakan Indonesia dan Thailand akan memperkuat kerjasama dalam penanganan penipuan daring, perdagangan orang, peredaran narkotika yang menjadi ancaman bersama. Perdana Menteri juga menegaskan komitmen Thailand untuk mempercepat proses pemulangan warga negara Indonesia yang menjadi korban penipuan daring karena masih ada 500 WNI yang masih menunggu proses pemulangan.
4: Sejak tahun lalu, Thailand telah memfasilitasi pemulangan dengan selamat.